kita memperingati hari apa aja nih? Yang pertama, berdasarkan kompilasi informasi dari berbagai sumber media nasional, terdapat sedikitnya 4 peringatan utama yang jatuh pada tanggal 26 ini. Yang pertama adalah Hari Anti Narkotika Internasional atau biasa disebut HANI. Ya, ini peringatan global paling krusial. Momentum ini diinisiasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 42/112 pada tanggal 7 Desember 1987. Tujuannya sih untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai target dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di Indonesia aja sendiri Hari Anti Narkotika Internasional diperingati secara masif ya setiap tahunnya oleh Badan Narkotika Nasional BNN bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengkampanyekan gerakan P4GN ini, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ini demi menyelamatkan generasi masa depan bangsa. Hai anak-anak muda, jangan lupa ya buat kamu untuk selalu mawas diri, menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, apalagi ya yang namanya narkotika. Yang kedua ada Hari Internasional yang mendukung korban penyiksaan. Teman Pro 2, peringatan ini disahkan oleh Majelis Umum PBB juga sih pada Desember 1997 untuk menghapus secara total praktek penyiksaan di seluruh dunia serta memastikan efektivitas fungsi konvensi menentang penyiksaan. Hari Pendingin Sedunia, ini yang ketiga nih ya, yang kita peringati pada hari ini. Ini kita beralih ke sektor teknologi dan sains. Peringatan internasional ini tuh didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat global mengenai peran vital industri pendinginan, pengkondisian udara, air conditioning, AC, serta pompa kalor dalam kehidupan modern. Dari teknologi pendingin yang memainkan peran besar dalam menjaga ketahanan pangan ya, hingga kenyamanan ruang kerja, mendukung sektor medis juga ya. Peringatannya sengaja dipilih pada tanggal 26 Juni untuk menghormati hari kelahiran fisikawan legendaris yang bernama William Thomson atau yang lebih dikenal sebagai Lord Kelvin. Pada 26 Juni 1824 ya adalah kelahirannya. Lord Kelvin ini merupakan penemu skala suhu termodinamika absolut yang menjadi pondasi dasar teknologi pendingin modern. Kita bisa bayangin dong kalau tidak ada yang namanya lemari es, kulkas, AC. Kemarin aja aku hampir gerah banget ya kalau udah mati listrik, AC nggak nyala, yang biasanya udah dingin, adem di tempat tidur, ini gerasa gerusuh, ya keringatan, tidur gak enak ya. Syukur aja dari adanya Hari Pendingin Sedunia, kamu tahu ya anak muda, Palangkaraya khususnya tuh, bahwa ada fisikawan legendaris yang bernama tadi William Thomson ya, yang menciptakan penemu skala suhu itu ya. Jadi diperingati sebagai Hari Pendingin Sedunia. Yang terakhir, yang keempat adalah Hari Piagam PBB nih teman Pro 2. Bagi sejarah diplomasi modern, ini memiliki arti yang sangat sakral ya. Pada tanggal ini di tahun
1945 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini resmi ditandatangani oleh perwakilan dari 50 negara di San Francisco, Amerika Serikat pada penutupan konferensi PBB tentang organisasi internasional. Tanggal 26 Juni merangkum berbagai dimensi penting dalam kehidupan manusia. Jadi melalui momentum tadi yang udah kamu dengar, ada hari anti narkotika internasional dan hari mendukung korban penyiksaan. Ya, dunia diingatkan untuk terus berjuang melawan ancaman narkoba dan menegakkan kemanusiaan. Kalau di sisi lain, perayaan hari pendingin sedunia dan hari piagam PBB mengajak kita untuk semua agar mensyukuri lompatan sebuah inovasi teknologi sekaligus juga merawat komitmen perdamaian global demi masa depan yang lebih baik.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
5: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
4: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
5: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
4: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
5: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
4: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
5: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
4: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Renap Tobing di Spada. Ya, tadi kalian salah satu tim mana nih? Ya, untuk sarapan pagi, tim bubur ayam, tim nasi uduk atau nasi kuning, atau tim praktis ya. Meliputi roti bakar, sereal, atau sekedar kopi dan pisang. Oke, aku bakal baca dulu komentar yang udah masuk ya. Ada Kak Tina di Jalan Darmo Sugondo, dia pilih tim bubur ayam nih, Kak. Karena memang sih pagi itu enggak usah sarapan dengan yang berat-berat, katanya gitu ya. Cukup bubur ayam aja. Ya, makasih buat kamu. Ada Marita Sitorus. Apa kabar nih Bang Ranap Tobing? Kabar baik, Marisa. Bang, aku sih penyuka bubur ayam, tapi kadang-kadang aku juga suka sarapan dengan nasi uduk. Ya. Makasih ya tanggapannya. Ini next lagi di 0811523924 teman kita yang punya nama. Oke, Yeni ya. Yeni ada di Bukit Raya. Yang praktis aja sih aku cuma ngopi dan makan roti. Oh, itu aja. Ya. Ada Kak Dena. Halo semua Pro 2. Ya, halo juga. Aku cuma bubur ayam, Kak, gitu. Ada lagi nih yang udah gabung ya, teman kita Kak Gisel. Nasi kuning aja. Itu favorit aku. Yeyel, Kak Yeyel di Jalan Cilik Riut kilometer 9. Wah, kalau modal kuat sampai siang sih aku pilih nasi putih aja ya. Ikannya telur. Lauknya telur gitu. Nah, satu lagi nih yang praktis aja, ngopi sama merokok pagi-pagi udah cukup buat sarapan. Cie. Kirain tadi rokoknya ikut dimakan ya, dikonsumsi. Enggak ya. Baiklah teman Pro 2, itulah tanggapan dari kamu-kamu yang udah menjadi tim bubur ayam, tim nasi uduk atau nasi kuning, tim praktis ya. Semoga apa yang udah kebiasaan ya, gaya hidup kamu ini membuat kamu menjadi sehat ya, dijauhin dari yang namanya sakit penyakit. Tapi kalau kebiasaan buruk, dikurangi dulu deh. Kalau emang gak bisa diberhentiin, itu aja sih. 08 1152 3924 yang udah atau barusan gabung, nanti Ranap bakal bacain lagi ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya anak-anak muda Palangka Raya.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Ya gimana gak kesel, apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: aja.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju

0: kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Gimana pagi kamu ya yang udah duduk di kursi panasnya di ruangan kamu, atau masih di depan teras depan kantor, bahkan masih di kantin nih buat sarapan pagi. Ya, yang sedang lagi ngantar ortunya ke pasar, wah bagus banget nih. Jadi anak yang berbakti bagi orang tua ya, dengan tindakan kecil seperti itu tuh orang tua kamu pasti bangga punya anak yang mau disuruh-suruh, ya kan ya. Tapi kenapa sih kadang tuh kita tuh lebih senang disuruh orang lain ketimbang disuruh sama orang terdekat kita? Aku juga ini ya, mikir juga gitu ya, kenapa kalau disuruh sama orang tuh cepat aja sih, tapi kalau sama ortu sendiri tuh agak lambat, bukannya enggak gitu. Nah, oke, okay. Mungkin kita harus introspeksi diri, apa nih yang kayaknya ada yang keliru ya. Kalau bisa sama-sama, kayak kamu sekarang nih udah punya pacar gitu ya, lebih asik sama pacar ketimbang sama ortu gitu. Oke, okay, yang lagi sakit, nah sekarang badannya lemas ya, gak bisa beraktivitas, jangan dipaksa, ntar malah makin sakit. Jadi buat kamu, kudu harus istirahat dulu, jangan lupa berobat ya. Kalau udah mendingan, udah sembuh, nantinya tuh bisa beraktivitas lagi. Yang penting pikiran kamu jangan kesana kemari dulu deh ya, jangan gerasa gerusuh, istirahat, minum air putih, minum minum obat kalau udah pergi ke fasilitas kesehatan. Oh iya, sekarang ini di rumah sakit aja fasilitas kesehatan tuh udah banyak banget ya teman Pro 2. Kamu juga bisa kontrol ya, tentunya sebagai seorang pasien. Nah, juga di rumah sakit nih buat teman Pro 2 untuk pendaftaran ya, kayak BPJS kesehatan tuh udah pakai ini ya, pendaftaran online menggunakan aplikasi BPJS gitu. Oke, teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk bantu ortu kamu yang kayaknya kurang paham ya mengenai teknologi saat ini.
1: Kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
2: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih.

0: di tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih
1: sebenarnya. Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan menurut jadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi, dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini. Ya. Yang pasti 8 shoot on target ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting, dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di satu. Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Okay. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama.

0: tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini Bung ya.
0: Ya.
1: Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih Bu, kalau mereka lolos nanti?
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2 sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castro entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Castro kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai berapa kali juga terjatuh nih Bu?
0: Ya justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
1: Elanga di situ.

0: macet. Striker tidak harus mencetak gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan. Misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti, Bu?
0: Iya, saya masih

0: kelihatan bertahan seperti ini.
1: Ya, baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih, Bung. Sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian, sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.
2: Baik pendengar, baru saja kita dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana pertandingan Jepang melawan Swedia. Dan nantikan juga pertandingan-pertandingan lainnya pendengar pada Pesta Bola Dunia 2026 yang mana pada pukul 2 dini hari, Sabtu 27 Juni 2026 akan ada pertandingan Norwegia melawan Perancis, dan kemudian di pukul 7 pagi ada Uruguay melawan Spanyol. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 siaran langsung untuk Anda.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
4: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
3: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
4: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peringat Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Toto Raharjo sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 69 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 15 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 22 Juli 2026 pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Prinando sebagai penggugat lawan Toto Raharjo sebagai tergugat, Kepala Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Toto Raharjo di mana saja berada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: I wanna talk to you.

0: Ingat, lakukan dengan cinta. Memang segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cinta ya, supaya hasilnya itu bagus, ya kan pendengar? Nah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam hal memasak juga harus dilakukan dengan cinta ya nggak sih? Biar rasanya pas, nggak ada yang keasinan dan nggak ada yang hambar ya. Tapi pendengar di sore hari ini, di pagi hari ini pendengar di cuacanya panas, pagi-pagi udah panas, tapi jangan khawatir pendengar, semoga cerahnya pagi ini tidak akan melunturkan semangat Anda semua. Dan pagi ini yang akan masak-masak acara besar di rumah, atau yang pengen hajatan, atau yang mungkin hanya untuk masak anggota keluarga tercinta di rumah, kami akan update untuk Anda pendengar bagaimana perkembangan harga-harga komoditi di pasar tradisional Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saat ini pun kami juga sudah terhubung dengan rekan Hesa. Selamat pagi Hesa.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, saat ini berada di pasar di mana Hesa?
1: Pasar besar Kota Palangkaraya.
0: Oke, bagaimana perkembangan harga-harga komoditi di sana? Silakan.
1: Oke. Pendengar, saat ini saya berada di pasar besar Kota Palangkaraya. Terlihat aktivitas jual beli berlangsung ramai dengan para pedagang dan pembeli yang sibuk melayani transaksi sejak pagi hari. Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan para pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami perubahan. Harga beras merek premium naik dari Rp15.400 menjadi Rp16.800 per kilogram. Sedangkan merek medium tetap tidak ada perubahan, yaitu Rp14.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp29.000 per satu rak. Untuk daging ayam, harganya masih stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Pedagang juga menyampaikan bahwa harga minyak kita naik dari Rp15.700 menjadi Rp16.000. Kondisi serupa juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya yang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan di pasar. Demikian laporan dari Pasar Besar Kota Palangkaraya. Saya Hesa, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Hesa. Dan pendengar, jangan lewatkan juga info pasar lainnya di setiap hari yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sebagai bahan acuan untuk Anda yang akan berbelanja, baik itu memenuhi kebutuhan harian maupun juga untuk usaha Anda begitu ya pendengar. Dan selalu sediakan catatan-catatan kecil apa saja yang harus dibeli, apa saja kebutuhan yang memang harus dipenuhi untuk minggu ini begitu ya pendengar, agar meminimalisir pengeluaran-pengeluaran tambahan. Karena di saat situasi saat ini yang mana perkembangan semakin maju gitu ya pendengar, bahwa beberapa kebutuhan juga kemungkinan saja akan mengalami naik turun begitu ya. Oleh karena itu kita harus memanage keuangan keluarga agar kebutuhan pun tetap bisa terpenuhi, namun kita juga masih bisa memiliki tabungan untuk kebutuhan lainnya. Masih bersama saya Listia pendengar yang akan temani Anda dalam program lainnya. Jangan lewatkan pukul 9 pagi kami hadir dalam program Halo RRI.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: 101.6 informasi dan inspirasi pendengar. Jangan lewatkan di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dalam program Halo RRI Pendengar. Anda dapat menyuarakan aspirasi Anda di program Halo RRI di 0536-3221-779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 untuk Anda yang ingin menyuarakan perubahan-perubahan apa nih ya yang harus dilakukan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah secara umum, baik itu infrastruktur jalan misalnya, kemudian fasilitas layanan kesehatan, di fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga fasilitas pelayanan publik lainnya, Anda dapat suarakan di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Dan jika Anda memiliki video atau mungkin juga foto yang dari apa yang ingin Anda aspirasikan, Anda dapat kirimkan ke nomor WhatsApp kami agar dapat kami teruskan juga kepada pihak terkait ya pendengar, agar dapat segera mendapatkan solusinya, insya Allah ya pendengar. Dan kami akan undang kebersamaan Anda di program Halo RRI, dan tetap bersama kami.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi, dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu melintasi Samudra Atlantik.
2: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Terkait beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Listia, dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan akan kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan untuk bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221-779 0536-3221-779 atau dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123 0811-520-3123. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto ataupun video agar memudahkan kami menindaklanjuti kepada pihak terkait.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Baik pendengar di program Halo RRI, kami informasikan untuk Anda terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di Kota Palangkaraya belakangan ini mendapat penjelasan dari PT Pertamina Patra Niaga. Bagaimana untuk Anda hari ini pendengar? Adakah yang sudah mendapatkan isi ulang gas 3 kg ya, LPG 3 kg? Nah, atau mungkin saat ini masih ada yang kesusahan mencari isi ulang LPG 3 kg, kalaupun dapat harganya pasti selangit ya. Padahal sudah jelas bahwa harga eceran tertinggi ini telah ditentukan sekitar Rp22.000. Bahkan ketika di pangkalan gas pun juga kita membeli walaupun dengan harga yang sudah ditetapkan, tapi sebagian dari masyarakat ada yang juga mengeluhkan mendapatkan informasi begitu ya, bahwa di pangkalan pun menjual gas masih di atas harga Rp22.000 untuk LPG 3 kg begitu ya pendengar. Dan saat ini masyarakat sedang kesusahan untuk mendapatkan LPG 3 kg yang dijual untuk isi ulang, sedangkan masyarakat juga menggunakan ini untuk kebutuhan sehari-hari di rumah dan untuk para pedagang UMKM ya pendengar. Dan di samping itu juga harganya yang melonjak naik, bahkan ada yang sampai di harga Rp40.000, bahkan mungkin ada juga yang mendapatkan Rp45.000, bahkan Rp50.000, atau mungkin ada yang di atasnya pendengar. Anda pun dapat sampaikan keluhan Anda ini jika Anda menemukan harga yang dijual, harga LPG 3 kg yang dijual di atas Rp50.000, mungkin Rp60.000, Rp70.000, atau hampir setara begitu ya dengan harga gas 5,5 kg. Nah pendengar, terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg yang dikeluhkan ini, tentu mendapatkan penjelasan dari PT Pertamina Patra Niaga. Meski sejumlah pangkalan sempat ditemukan kosong saat sidak, Pertamina memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan karena kekurangan stok. Bahkan Sales Branch Manager Kalteng 4 Gas PT Pertamina Patra Niaga, Hadian, mengatakan bahwa ketersediaan LPG subsidi di Kota Palangkaraya saat ini dalam kondisi aman dan distribusi pun juga berjalan normal.
1: Terkait ketersediaan stok LPG khususnya di Kota Palangkaraya, itu kita tidak ada kekurangan dan distribusi berjalan normal. Nah, untuk skema penyaluran agen ke pangkalan itu berbeda-beda. Ada yang penyalurannya per hari, ada yang penyalurannya per minggu, atau mungkin ada yang penyalurannya per 2 minggu sekali. Itu menyesuaikan dengan alokasi tiap-tiap agen. Nah, kebetulan untuk di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya ini, kita ada SPBE di Tangkiling. SPBE itu mengcover 5 kabupaten kota. Jadi terkait hasil sidak hari ini, bahwa di pagi hari ini LPG ini masih kosong, ada kemungkinan proses distribusi armada agen yang masih melakukan pengisian ataupun masih dalam perjalanan dari Tangkiling menuju ke Kota Palangkaraya. Karena proses pengisian di SPBE itu mengcover 5 kabupaten kota, dan khusus Palangkaraya sendiri itu sudah ada 9 agen yang beroperasi. Otomatis penyaluran di SPBE itu ada antrian dan itu menyesuaikan gitu. Nah sehingga bisa kita lihat sendiri di dua pangkalan yang telah kita kunjungin ini, itu LPG-nya belum sampai gitu. Dan terkait distribusi, kita sama sekali tidak ada kendala ya, posisinya stok kita aman, distribusi kita normal. Insya Allah pasti di sore hari ini pun stok-stok ini pasti sampai gitu.
2: Pak, untuk satu pangkalan itu berapa tabung biasanya Pak?
1: Kalau untuk satu pangkalan itu menyesuaikan Mbak, jadi menyesuaikan dengan jumlah alokasi agen. Kami tidak bisa menentukan ya, karena masing-masing alokasi agen itu berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah satu armada agen itu 560 tabung. Satu armada agen 560 tabung itu disuplai ke beberapa pangkalan. Jadi bukan hanya ke satu pangkalan gitu. Jadi itu menyesuaikan gitu.
2: Untuk jumlah pangkalan di Kota Palangkaraya sendiri apa Bapak tahu?
1: Jumlah pangkalan di Kota Palangkaraya sendiri yang aktif saat ini kurang lebih di 300 sampai dengan 400 pangkalan aktif yang tersebar di seluruh Kota Palangkaraya ya.
3: Pak, tadi di info sebelumnya kan ada dikenakan bahwa pangkalan menjual langsung ke masyarakat dengan harga yang cukup tinggi, 45.000. Bagaimana tindakan dari Pertamina sendiri ke depan?
1: Oke. Prinsipnya yang pertama kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat khususnya saat ini terhadap harga jual LPG ke masyarakat. Pertamina sendiri harga jual pangkalan ke masyarakat itu mengacu SK Wali Kota. Saat ini SK Wali Kota itu harganya adalah Rp22.000 per tabung. Untuk pangkalan-pangkalan yang menjual di atas head atau menjual tidak sesuai ketentuan, pastinya kita ada skema pembinaan yang dimana pasti kita akan menegur agen, baik itu berupa teguran atau sampai dengan pemutusan hubungan usaha ke pangkalan gitu. Jadi prinsipnya kalau kami itu akan menegur agen dan pangkalannya. Jadi kami juga menghimbau khususnya kepada seluruh masyarakat di Kota Palangkaraya, jika ditemukan pangkalan-pangkalan yang menyalurkan LPG 3 kg tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, atau tidak menjual ke masyarakat gitu, ditemui masih ada stok tapi tidak dijual ke masyarakat, silahkan laporkan ke call center kami, call center 135, pasti akan langsung kami tindak lanjut.
2: Untuk yang menghasilkan informasi itu aman, Pak?
1: Aman. Identitas yang melaporkan itu aman, tidak akan terbuka.
3: Ada lagi, Pak Anggar?
2: Cukup. Terima kasih.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, yang mana kami yang undang kebersamaan Anda di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Dan pendengar, kali ini seorang warga Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah bernama Supiat mengaku terlantar di Phnom Penh, Kamboja dan memohon bantuan untuk bisa pulang ke tanah air. Pria tersebut mengaku berangkat pada tahun 2025 setelah dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja kebun di Malaysia dengan gaji besar. Namun setibanya di luar negeri, ia justru dibawa ke Kamboja dan ditempatkan di sebuah perusahaan yang diduga terkait praktik penipuan daring atau online scam ya. Bahkan ia mengaku juga tidak pernah menerima gaji, bahkan dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang serta mendapat tekanan dan hukuman karena tidak memenuhi target perusahaan. Kondisi tersebut membuatnya tidak berani melarikan diri maupun melapor karena adanya pengawasan ketat dan ancaman kekerasan. Pada Januari 2026, perusahaan tersebut dikabarkan bubar dan para pekerjanya ditelantarkan. Dan sejak saat itu ia melapor ke KBRI Phnom Penh dan kini masih berada di penampungan sambil menunggu kepastian untuk pulang ke Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya asal dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Saya pemerintah minta bantuannya ke pemerintah Kalimantan Tengah. Saya sedang terjebak di Kamboja. Saya awalnya diinginkan gaji gede. Saya awalnya dijadikan kerja di Malaysia, bersih-bersih kebun. Tahu-taunya saya dibawakan ke negara Kamboja dan saya pun dimasukkan ke perusahaan scam. Selama saya kerja di scam, saya tidak sedikit pun menerima gaji karena saya tidak bisa manipulasi orang di Indonesia. Nah, dan itu pun dibubarkan perusahaan karena ada rejia besar-besaran. Saya mohon banget bantuannya dari Kalimantan Tengah karena orang tua saya tidak mampu untuk membelikan tiket saya untuk pulang, dan keberadaan saya sekarang di penampungan KBRI Phnom Penh, Kamboja.
1: Pendengar, siapapun yang mendengarkan ini, mungkin ada kerabat yang mengenal Supiat, Anda bisa menghubungi Halo RRI di nomor telepon kami 0536-3221779 atau dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
2: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
1: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar.
3: Loh,
1: ada yang bawa cemilan?
3: Loh,
1: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
2: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
1: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
2: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
1: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
2: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
1: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Halo RRI, dan kali ini pendengar, berdasarkan data resmi dari pihak PLN, wilayah di Palangkaraya, di kota Palangkaraya yang terdampak pemadaman listrik pada siang hari ini tersebar di beberapa titik koridor utama pemukiman hingga perkantoran instansi publik. Daftar wilayah terdampak meliputi sebagian Jalan Yosudarso, Jalan Geobos 12 dan sekitarnya, kemudian kawasan Masjid Raya Darussalam, serta lingkungan kampus IAIN Palangkaraya atau Universitas Islam Negeri Palangkaraya, kemudian wilayah sekitar Jalan Adonis Samad, Jalan Bandara Estate, Jalan Kecipir, Jalan Veteran, Jalan Lewu Tatau, sebagian Jalan Haka, Jalan Perintis, Kasadova, sebagian Jalan Lamtoro, Jalan Perjuangan, Jalan Ratu Jaleha, dan Jalan Putri Mayang. Kemudian fasilitas publik perkantoran seperti lingkungan kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas hingga lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan bagi Anda yang juga terdampak dari pemadaman listrik bergilir ini pendengar, agar juga selalu bersiap siaga saat listrik padam begitu ya. Kan hanya siap-siaga bencana saja. Nah, pendengar, terkait pemadaman listrik ini sendiri, tentu ini akan menjadi satu hal yang membosankan bagi anak-anak di tengah untuk libur sekolah ini, begitu ya, pendengar. Dan pendengar, ketika listrik padam, anak-anak biasanya cepat merasa bosan karena tidak bisa bermain gadget atau mungkin menonton televisi. Namun, momen ini bisa menjadi kesempatan untuk melakukan aktivitas sederhana bersama keluarga. Misalnya bermain permainan tradisional, tebak kata, kartu, congklak, atau mungkin ular tangga atau permainan yang melatih kreativitas anak-anak. Dan kemudian juga pendengar, kita bisa membacakan cerita atau dongeng dengan suasana santai menggunakan penerangan dari senter atau mungkin juga lampu darurat. Dan bisa menggambar atau juga mewarnai menggunakan kertas dan alat tulis yang tersedia. Kemudian mengajak anak berbincang misalnya terkait pengalaman mereka di sekolah, cita-cita atau mungkin cerita sehari-hari. Dan kemudian membuat aktivitas bersama seperti melipat pakaian. Jadi ini juga membantu ibu gitu ya. Membersihkan rumah atau memasak bersama. Jika di malam hari, bisa juga mencoba melihat langit, mengenalkan anak pada bintang atau suasana alam tanpa cahaya lampu, selagi tidak hujan ya pendengar. Nah tentu listrik padam tidak harus menjadi waktu yang membosankan, justru bisa menjadi momen mempererat hubungan keluarga. Nah pendengar, padamnya listrik memang sering berdampak pada ketersediaan air, terutama bagi rumah yang menggunakan pompa air listrik atau tidak menggunakan atau tidak tersedianya tampungan air, misalnya tandon begitu ya pendengar. Agar tetap siap, sediakan stok air bersih dalam wadah tertutup untuk kebutuhan minuman, misalnya kebutuhan minum, memasak, dan juga kebersihan. Kemudian sediakan juga bak lainnya yang tentu penggunaannya untuk hal yang berbeda. Isi bak mandi atau penampungan air sebelum terjadi pemadaman jika ada informasi listrik akan mati. Gunakan tandon atau toren air agar persediaan tetap tersedia. Simpan beberapa botol air minum cadangan untuk kondisi darurat. Dan juga pendengar, pastikan wadah penyimpanan air selalu bersih agar kualitas air tetap terjaga. Gunakan air secara bijak, misalnya tidak membiarkan keran terbuka terlalu lama. Dan menghemat listrik bukan hanya mengurangi biaya ya pendengar, tetapi juga membantu menjaga penggunaan energi. Matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan, cabut charger setelah selesai digunakan karena tetap bisa memakai energi saat terhubung. Manfaatkan cahaya matahari di siang hari pada saat daripada menyalakan lampu begitu ya. Gunakan alat elektronik seperlunya, terutama televisi, AC dan perangkat berdaya besar. Atur penggunaan AC dengan suhu yang efisien dan tutup pintu agar udara dingin tidak keluar. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi dan biasakan seluruh anggota keluarga memiliki kebiasaan hemat listrik. Dan tentu pendengar, pemadaman listrik ini memang terkadang tidak bisa kita hindari, tetapi dengan persiapan yang baik kita tetap bisa menjalani hari dengan nyaman. Jadikan momen tanpa listrik ini sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus belajar lebih bijak menggunakan energi.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Pendengar, Anda masih dalam program Halo RRI. Di hari ini, pendengar, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memastikan proses pendaftaran di seluruh SMA dan SMK ini dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, baik secara daring maupun luring, ya, daring secara online maupun luring secara offline. Dan pendengar, hari kedua kemarin ini pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin, ini adalah hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang fleksibel agar dapat mengakomodasi kondisi sekolah di berbagai wilayah Bumi Tambun Bungai, termasuk daerah dengan keterbatasan akses internet. Dan untuk jenjang SMA, pendaftaran dilakukan sesuai wilayah domisili, sedangkan untuk SMK disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang diminati. Reza juga mengungkapkan jumlah lulusan SMP, MTS, dan paket B di Kalimantan Tengah tahun ini mencapai 86.318 orang. Dan tentu pendengar, memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi ini menjadi fase penting bagi anak. Bukan hanya perubahan kelas ataupun sekolah, tetapi juga perubahan lingkungan, bahkan tuntutan belajar, teman baru, hingga tanggung jawab yang semakin besar. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan keluarga. Dan tentu pendengar, awal semester sering membuat anak akan merasa cemas, ya. Biasanya takut tidak bisa mengikuti pelajaran, atau mungkin khawatir beradaptasi dengan lingkungan baru. Orang tua bisa menjadi tempat anak bercerita dengan cara mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Dan tentu orang tua juga harus memberi keyakinan bahwa proses belajar ini membutuhkan waktu dan setiap anak punya kemampuan untuk berkembang, ya pendengar. Dan kami akan undang Anda juga di 0536-3221-779 dalam program Halo RRI. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kalisya.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Yuda.
0: Mama Yuda di program Halo RRI, Mama Yuda.
1: Ya.
0: Ya, silakan Mama Yuda, apa nih yang ingin disampaikan?
1: Mau menanyakan soal bantuan untuk pendidikan itu, apakah SMP itu masuk di dapat bantuan juga kah di pendidikan?
0: Bantuan untuk SMP.
1: Ya, kan ada bantuan dari gubernur, tuh kan dari mana-mana tuh untuk pendidikan. Apakah untuk kuliah aja atau untuk yang SMA aja atau SMP juga dapat gitu, nah maksudnya Pak Mbak.
0: Apakah untuk jenjang SMP juga mendapatkan ya, gitu
1: dapat
0: ya?
1: Dapat juga gitu, bantuan.
0: Oke, ada lagi yang lain, Mama Yuda?
1: Mungkin itu aja kalau Mbak Listia.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Yuda.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda tadi yang menyuarakan aspirasinya terkait bantuan untuk pendidikan ini. Apakah jenjang SMP ini juga mendapatkan bantuan tersebut, begitu ya? Dan ini memang diharapkan semua orang tua bahwa pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan untuk semua jenjang, begitu ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian juga SMP, SMA, bahkan di tingkat tinggi perkuliahan, bahkan kalau bisa dari PAUD juga, begitu ya, terutama untuk masyarakat yang menengah ke bawah, yang mana memang membutuhkan bantuan pemerintah dari segi ekonomi untuk pendidikan. Terima kasih Mama Yuda. Kalau kita berbicara soal pendidikan ya pendengar, semua orang tua juga ingin memberikan pendidikan yang layak, bahkan yang baik, jauh lebih baik dari pendidikan sebelumnya atau mungkin pengalaman pendidikan orang tua sendiri, begitu ya. Jika kita mungkin pendidikan kita hanya sebatas sampai di sekolah dasar, tentu kita juga menginginkan bahwa anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi daripada orang tuanya. Tentu ini untuk membantu masa depan mereka agar bisa lebih baik lagi dan juga mengangkat derajat keluarga, begitu ya istilahnya. Nah, pendengar, terkait pendidikan ini, tentu pada awal semester baru ini, begitu ya, peran orang tua mendukung anak memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi di awal semester bukan hanya memberi dukungan secara emosional, tentu orang tua juga dapat membantu anak mempersiapkan diri. Misalnya Orang tua dapat membantu menyiapkan kebutuhan sekolah, mulai dari perlengkapan belajarnya, kemudian juga jadwal harian hingga kebiasaan baru seperti bangun lebih pagi, mengatur waktu belajar, dan menjaga kesehatan. Nah, kemudian pendengar, prestasi akademik memang penting, tetapi kemampuan bersosialisasi, kemudian juga kemandirian, tanggung jawab, dan bahkan sikap positif, ini juga akan menjadi bekal yang penting bagi anak. Berikan apresiasi terhadap usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya saja. Nah, jadi tidak hanya fokus pada nilai ya, orang tua dapat membantu atau mendukung anak agar mereka bisa memiliki kemampuan bersosialisasi, kemudian juga mandiri dan tanggung jawab, bahkan sikap positif yang akan menjadi bekal penting mereka selama sekolah. Kemudian tanyakan pengalaman anak di sekolah, pendengar. Ini juga penting dilakukan orang tua, misalnya bagaimana hari pertamamu sekolah hari ini? Apa hal baru yang kamu temui dan ada kesulitan apa yang ingin kamu ceritakan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, pendengar, ini akan menjadi komunikasi yang hangat untuk anak merasa didukung, terutama untuk anak-anak yang masuk ke jenjang pendidikan baru begitu ya, naik ke tingkat SMP atau mungkin naik ke tingkat SMA atau mungkin dari TK naik ke tingkat SD begitu ya, pendengar. Tentu mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman baru. Nah, kemudian ketika masuk jenjang lebih tinggi, anak perlu belajar mengambil tanggung jawab. Sebagai orang tua tentu bisa mendampingi tanpa selalu mengambil alih ya. Misalnya membiarkan anak mengatur jadwal tugas atau menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri. Kemudian orang tua juga bisa berkomunikasi dengan guru untuk memahami perkembangan anak. Bukan hanya saat ada masalah, tapi juga sebagai bentuk kerjasama dalam mendukung pendidikan anak. Dan pendengar, awal semester memang adalah perjalanan baru bagi anak-anak. Dan tentu dukungan terbesar bukan hanya berupa fasilitas, tapi juga rasa percaya, perhatian, dan kehadiran orang tua. Ketika anak merasa didukung, tentu mereka akan lebih percaya diri menghadapi tantangan di jenjang pendidikan yang baru. Dan pendengar dalam program Halo RRI, saatnya kami harus akhiri sampai di sini begitu ya. Karena selain ada program Indonesia Sehat yang juga bisa Anda ikuti di Palangkaraya siang, pendengar. Tapi sebelumnya, ada pantun untuk Anda ya, seperti biasanya di akhir program Halo RRI. Bunga selasih tumbuh di semak, asik. Terbang hinggap, si burung dara, cakep. Terima kasih pendengar yang kompak. Jumat nanti, pada hari Senin nanti, kami akan kembali mengudara dalam program Halo RRI.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

sistem kelistrikan tersebut, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara secara terbatas dan terhadap wilayah yang mana pendengar, untuk wilayah Jalan Mahir Mahar, kemudian Jalan Bengaris, Jalan Adonis Samad, Jalan Lam Torogung, Jalan HK, sebagian Jalan Kecipir, Jalan Bayangkara, Jalan HK sebagian, kemudian Jalan Kecipir, Jalan Bayangkara, Jalan Perintis Kasadova, Jalan Buncis, Jalan Lewu Tatau, Jalan Bukit Pinang, Talio, Jalan Telawang Raya, Desa Kelampangan dan sekitarnya, Jalan Poncowati, Jalan Kamelo, Jalan Bereng Bengkel, Jalan Tumbang Nusa, Jalan Misik, Jalan Tanjung Taruna, Jalan Sawang, Jalan Kamboja, Jalan Sanang, Jalan Buluh, Marindu, Desa Danau Tundai, dan Jalan Bandara Estate. PLN terus mengerahkan kepada seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Dan tentu pihak PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Dan untuk informasi ini Anda juga dapat mempersiapkan kebutuhan rumah begitu ya, saat pemadaman terjadi. Misalnya untuk pasokan air disediakan, yang sampai karena pemadaman listrik ini tidak ada yang mandi atau mungkin tidak ada yang masak, atau mungkin kekurangan air bersih ya pendengar, pastikan untuk selalu sedia stok pasokan air saat listrik padam, dan juga dapat mencharge atau mencharge handphone, kemudian juga alat elektronik lainnya yang dapat mendukung aktivitas saat pemadaman listrik. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda pendengar di hari-hari ini dan seterusnya, di tengah cuaca yang saat ini tak menentu, yang bahkan sudah beberapa hari ini tidak hujan ya, sehingga pemerintah pun juga melakukan modifikasi cuaca agar meminimalkan titik api tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan saatnya saya Listia juga undur pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di program-program lainnya di esok hari Sabtu. Saya akan temani Anda di Palangkaraya siang. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, peringatan Hari Bidan Nasional setiap 24 Juni menjadi momentum untuk mengapresiasi peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tidak hanya mendampingi proses persalinan, bidan juga berperan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan stunting hingga edukasi kesehatan bagi masyarakat. Mahasiswa Kementerian Kesehatan Poltekkes Palangkaraya, Elia Putri, mengatakan Hari Bidan menjadi pengingat bahwa profesi bidan memiliki peran yang luas dalam mendampingi perempuan di berbagai tahap kehidupan. Menurutnya, Hari Bidan juga menjadi momentum bagi tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan. Ditambahkannya, keberadaan bidan sangat penting, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Melalui pelayanan yang dekat dengan masyarakat, bidan menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, mahasiswa Akademi Kebidanan Betang ASI Palangkaraya, Lopi, menilai keberadaan bidan sangat membantu masyarakat karena menjadi tenaga kesehatan yang mudah dijangkau dan selalu hadir dalam berbagai layanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, peran bidan sangat besar, terutama dalam memberikan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan hingga perawatan pasca melahirkan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Cynthia Bagat, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Penyakit bisa berawal dari kebiasaan buruk kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi hidup kita. Ayo, rubah kebiasaan sehari-hari dan terapkan pola hidup sehat dengan cara minum air putih secukupnya, rutin berolahraga, kalau belajar dan bekerja posisikan duduk yang benar, memakan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan rutin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan tidur malam tepat pada waktunya. Ayo,

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Sehat. Sebuah ruang informasi kesehatan yang hadir untuk memberikan pengetahuan dan edukasi seputar berbagai hal penting bagi kesehatan kita dan keluarga tentunya. Dan pendengar, topik kali ini akan membahas tentang tumbuh kembang anak yang tentu menjadi perhatian besar ya bagi setiap orang tua. Dan kita pahami juga bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda, termasuk dalam kemampuan berbicara. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh mengenai peran terapi bicara dalam mendukung tumbuh kembang anak, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Meriswati Kristina Hutada, AMDkes Terapi Wicara Rumah Sakit Permata Hati, dengan topik sinergi terpadu PCDC Permata Child Development Center untuk tumbuh kembang optimal anak dengan terapi wicara. Mari pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mbak Mary.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa baik banget hari ini.
0: Luar biasa baik ya. Tentu para pendengar mungkin juga tidak sabar ya Kak, untuk membahas topik ini hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih jauh Mbak Mary, tentang bagaimana terapi wicara ini membantu anak-anak dengan berbagai kebutuhan tumbuh kembangnya begitu ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar kita, sebenarnya apa yang dimaksud dengan terapi wicara dan tentu apa tujuan utamanya begitu Mbak Mary?
1: Oke, mungkin untuk terapi wicara sendiri banyak orang yang nggak tahu ya. Terapi wicara itu adalah layanan profesional yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa bicara anak, lalu gangguan suara, irama kelancaran, serta gangguan makan menelan. Gitu.
0: Iya. Dan pendengar mungkin mendengar istilah terapi wicara ini hanya berkaitan dengan anak yang terlambat berbicara begitu ya Kak.
1: Iya,
0: padahal kan cakupannya sangat luas. Bisa dijelaskan kondisi atau gangguan apa saja yang dapat ditangani melalui terapi wicara ini?
1: Oke, kalau untuk kondisi anak sendiri yang perlu terapi wicara itu contohnya anak-anak yang bahasa bicaranya tidak sesuai usia. Lalu pada usia tertentu dia belum memahami instruksi sederhana, belum bisa merangkai kalimat, belum bisa bercerita. Lalu ketika ditanya dia belum tahu nih namanya apa gitu. Itu udah jadi warning buat mamah papa di sana gitu.
0: Iya, apakah ada contoh begitu Kak? Tadi sempat disampaikan Kak Mary bahwa ada yang berbicara tapi tidak sesuai dengan usianya begitu.
1: Iya benar, kayak usia 2 tahun harusnya kan sudah bisa merangkai 2 kata. Misalnya aku mau itu apa, itu mau susu gitu. Atau di usia 1 tahun tidak ada kosakata sama sekali. Iya hanya kalau bahasa kita itu babbling aja. Iya atau bahasa alien. Hanya tahu tunjuk aja, tidak ada kosakata sama sekali yang keluar.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti bisa dilihat juga bahwa peran orang tua itu penting ya Kak.
1: Sangat penting banget.
0: Untuk
1: sekali.
0: Mengidentifikasi bahwa di umur sekian harus progresnya bagaimana begitu.
1: Iya benar.
0: Iya. Dan sebagai orang tua, tentu kita ingin mengetahui perkembangan anak berjalan sesuai tahapannya gitu Kak. Seperti yang sudah dibahas tadi. Lalu, apa sih sebenarnya tanda-tanda yang perlu menjadi warning begitu bagi orang tua untuk seharusnya saya mulai berkonsultasi atau ada tahapan yang terlewat dari anak saya apa gitu?
1: Oke, kayak yang aku jelaskan tadi, ketika usia 1 tahun sama sekali tidak ada kosakata, tidak mengucapkan mama papa, ketika dipanggil tidak menoleh, lalu ketika minta sesuatu hanya tahu menangis, tidak ada tarik tunjuk, itu sudah menjadi warning. Lalu ketika usia 2 tahun sama sekali tidak bisa merangkai 2 kata, cuman 1 kata aja nih. Misalnya dia cuman nyebut objeknya aja susu tanpa harus bilang mau susu gitu, itu sudah menjadi warning sebenarnya.
0: Iya. Dan Kak Mary, terkadang orang tua itu merasa khawatir begitu ya. Melihat bahwa kok anakku belum sepesat pertumbuhan anak orang lain seusianya begitu. Apakah setiap keterlambatan bicara ini pasti membutuhkan terapi bicara atau ada hal lain begitu, Kak Merim, yang menjadi faktornya?
1: Oke, kalau itu nggak selalu sih, Kak. Kadang anak tuh menunjukkan tanda kelambatan bicara itu sebaiknya menjalani pemeriksaan dulu. Iya, jadi harus ketemu dulu nih sama dokter anaknya untuk dicek dulu gitu, apakah memang benar-benar memerlukan terapi bicara atau memerlukan bantuan dari profesi lain seperti okupasi terapi atau fisioterapi. Gitu.
0: Iya, berarti berhubungan dengan topik minggu-minggu sebelumnya
1: Iya,
0: begitu ya,
1: benar banget.
0: Kak. Berkesinambungan begitu ya. Jadi yang pertama yang dilakukan berkonsultasi dulu begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Karena nggak setiap kebutuhan itu harus terapi bicara begitu ya.
1: Iya, kadang tuh memang harus okupasi terapi dulu biasanya,
0: Iya.
1: atau memang dia punya kelemahan-kelemahan otot. Mungkin teman-teman yang di rumah ingat dengan pembahasan yang kemarin,
0: Iya.
1: ya seperti dia tidak bisa duduk, tengkurap, atau lambat berjalan. Nah, itu butuh fisioterapi dulu gitu.
0: Iya, dan itu berpengaruh begitu ya, bagaimana cara dia berbicara
1: Iya,
0: begitu.
1: benar.
0: Iya, dan dalam dunia tumbuh kembang anak begitu, Kak Mary, kita sering mengenal istilah intervensi dini gitu ya.
1: Iya.
0: Mengapa penanganan lebih awal menjadi hal yang penting begitu dalam keberhasilan terapi bicara anak?
1: Oke, kalau intervensi dini mungkin dari perintah sederhana dulu nih. Perintah sederhana itu kan hari-hari ya. Kayak misalnya kita minta anaknya untuk lihat, ambil, taruh, minta. Nah, itu bisa salah satu jadi intervensi kita di rumah. Kok ketika kita kasih perintah sederhana dia nggak mau, kenapa ya? Nah, itu udah boleh tuh warning atau cuman pengen tahu tumbuh kembang anaknya. Boleh kok konsul ke terapi bicara juga, itu tidak masalah untuk menjaga-jaga ya. Soalnya
0: Betul.
1: zaman sekarang kan banyak banget tuh
0: Iya,
1: apa
0: benar.
1: namanya orang tua yang kurang aware sama anak-anaknya gitu, apalagi di zaman digital kayak
0: Betul.
1: gini.
0: Betul, apalagi mungkin zaman sekarang indis ekonomi kata orang-orang ya,
1: Iya,
0: Kak.
1: benar banget.
0: Kadang orang tuanya sibuk bekerja begitu,
1: Iya.
0: anaknya bersama pengasuhnya atau kerabatnya begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, dan pendengar mungkin penasaran seperti apa proses terapi bicara itu sendiri begitu, Kak. Apakah anak hanya diajak berbicara begitu saat bertemu Kak Mary atau ada aktivitas yang harus dilakukan begitu.
1: Oke, kalau di terapi bicara tuh banyak banget sih aktivitas kita yang bisa dilakukan. Dan juga tergantung kasus biasanya ya. Jadi kalau awal itu kita harus pengenalan dulu sama anaknya. Kita membangun bonding dulu nih.
0: Bonding.
1: Ya, benar. Kita membangun bonding karena kan anak-anak itu perasa banget ya. Kalau dia udah ngerasa nggak cocok pasti nangis gitu. Jadi kita harus bangun bonding dulu. Yang pasti kita ajak main. Nah, bermain pun nggak sembarangan bermain juga nih. Kita bermain itu berpola. Dan di bermain pun pasti kita ajak bicara. Oke, ada metode-metodenya di sana yang ketika kita ajak main akan memunculkan juga nih komunikasi dua arahnya sama anaknya gitu. Terus baru kita masuk ke materinya gitu. Di materi terapinya pun tidak hanya bulat duduk belajar aja, ngomong aja gitu. Tetap ada kita ajak dia bermain, kita ajak dia bercerita. Pun kalau memang dia masih belum bercerita, tidak masalah, masih bisa kita pancing-pancing sedikit gitu.
0: Iya, yang penting pembelajarannya dibuat semenyenangkan mungkin gitu
1: Iya,
0: ya.
1: benar. Kadang kan di pikiran anak-anak kan
0: Betul.
1: belajar itu, ih, apa sih
0: Iya.
1: belajar? Kayaknya nggak asik gitu.
0: Betul.
1: Apalagi katanya udah belajar gitu.
0: Iya. Dan kalau boleh loncat ke pembahasan sebelumnya begitu, Kak. Mungkin orang awam dan saya pun berpikir begitu. Apa hubungannya sebenarnya kita harus melakukan tahapan-tahapan sebelum terapi wicara itu, seperti yang dijelaskan.
1: Oke,
0: Iya.
1: kalau itu tahap-tahapannya ya.
0: Iya.
1: Itu nyambung semua sih,
0: Iya, betul.
1: dari yang kita tuh harus tahu tahapan anak dari usia 0 sampai 2 bulan, dari dia merangkak, tengkurap, duduk, berdiri, dan berjalan itu semua nyambung banget tuh. Dan itu menjadi satu kesatuan di terapi bicara, di okupasi terapi, dan fisioterapi juga. Karena kalau salah satu dari itu terlambat, itu ngaruh ke bahasa bicaranya,
0: Oh,
1: gitu.
0: begitu. Iya, jadi hubungannya berpengaruh ke bahasa bicaranya
1: Iya,
0: itu
1: bahasa
0: ya.
1: bicaranya lagi yang kena.
0: Dan mau tanya Kak juga, apakah ini mitos atau fakta begitu Kak?
1: Oke.
0: Misalnya orang tuanya jarang mengajak anaknya berkomunikasi begitu di rumah, apalagi kan masih bayi, kita pikir bahwa anak bayi tidak bisa ngobrol begitu ya. Jadi jarang diajak komunikasi. Apakah itu berpengaruh terhadap keterlambatan berbicara atau kesusahan berbicara itu Kak?
1: Pengaruh sih, karena kan sebenarnya walaupun masih bayi ya harus sering diajak ngobrol, karena anak-anak tuh dari kecil sebenarnya mendengar, merekam, terus menyimpannya. Nanti kalau misalnya komunikasinya sudah oke, baru tuh kosakatanya udah mulai keluar gitu. Jadi kalau bisa mama papa yang di rumah, tolong banget anaknya diajak bicara dari sedini mungkin.
0: Iya.
1: Yes, dari sedini mungkin.
0: Oke, itu tadi pendengar ayah bunda ya di luar sana, seperti apa yang disebutkan oleh Kak Mary ya. Anak itu dari kecil sudah bisa mendengar begitu
1: Iya,
0: ya. Jadi
1: benar.
0: menyerap juga mungkin ya kalimat-kalimat. Jadi walaupun anak masih bayi, belum ada komunikasi dua arah begitu ya, anak harus tetap diajak berkomunikasi begitu ya Kak Mary ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan setelah dilakukan intervensi dini tadi oleh orang tua dan ternyata kasusnya itu harus anaknya dibawa ke kamar ini misalnya ya. Berapa lama sih Kak kalau kita mau melakukan terapi itu waktunya?
1: Kalau untuk lamanya itu tergantung kasus anaknya, tergantung kondisi anaknya lagi, dan tergantung lingkungan pola asuhnya lagi. Kadang ada kasus yang ringan, itu cepat juga tuh penanganannya, cepat juga kalau kata kita sih optimalnya gitu. Kalau kasusnya berat, lama juga nih proses terapinya.
0: Iya, dan tingkat optimalnya suatu terapi ini, apakah berhubungan juga dengan apa yang dilakukan orang tuanya begitu Kak di rumah?
1: Sangat-sangat berhubungan.
0: Sangat berpengaruh
1: Iya,
0: ya.
1: apalagi seperti yang aku bilang tadi, lingkungan pola asuh. Kalau misalnya tidak disediakan lingkungan yang oke, pola asuhnya masih yang kurang baik, biasanya kemampuan anaknya tuh ada, tapi tidak secepat kalau pola asuhnya diperbaiki gitu.
0: Begitu. Jadi nggak setelah terapi lalu pulang sudah selesai
1: Iya,
0: begitu ya Kak?
1: benar. Itu kan harus diulang lagi tuh di rumah setiap hari sih sebenarnya kalau bisa.
0: Iya, karena sayang begitu sudah terapi
1: Iya.
0: ya di rumah tidak dilakukan begitu. Jadi setelah terapi akan ada komunikasi begitu ya sama orang tua.
1: Iya, benar. Jadi kita selesai sesi terapi, biasanya kita akan kasih tahu nih ke orang tuanya, kita edukasi lagi di dalam tuh ngapain aja, misalnya kemampuannya sudah sampai mana, nanti di rumah PR-nya apa lagi nih supaya apa namanya bahasa bicaranya kita tingkatkan lagi gitu.
0: Iya, jangan lupa ada PR begitu ya
1: Iya,
0: Kak.
1: ada PR.
0: Oh, gak cuma anaknya tapi orang tuanya
1: Iya,
0: ya.
1: benar. Betul, betul.
0: Dan wah banyak sekali insight di sesi satu ini, Kak Mary. Dan sebelum kita ke pembahasan selanjutnya tentang kesulitan dan tantangannya begitu ya, baik dari Kak Mary sendiri dan dalam menghadapi kegiatan terapi ini, kita akan jeda sejenak dulu ya Kak. Dan tetap bersama kami pendengar Pusat RRI Palangkaraya, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: Huh, kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat dan topik kita masih di sinergi terpadu PCDC untuk tumbuh kembang optimal anak dengan terapi bicara bersama Mary Wasti Kristina Hutada. Dan tadi kita sudah membahas pendengar tentang bagaimana arti dari terapi bicara itu, tahapannya, dan hal-hal yang perlu orang tua identifikasi begitu ya, apakah ada tahapan anak yang terlambat begitu sudah dijelaskan oleh Kak Mary tadi. Dan pendengar, saatnya kita membahas begitu ya, hal yang seru juga nih, tidak kalah seru begitu ya, terkait tantangan apa saja begitu, dan kesulitan dalam memberikan intervensi kepada anak atau saat melakukan terapi bicara, apalagi kan ini dengan anak-anak begitu ya. Silahkan Kak Mary.
1: Kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya banyak banget nih, apalagi kan kita megangnya anak-anak. Anak-anak tuh kan moodnya kadang suka naik turun ya. Oke, kalau tantangannya biasanya tuh bukan dari kondisi anaknya aja, kadang dari faktor keluarga, lingkungan, karena kan setiap anak nih karakteristiknya kan beda-beda. Kebutuhannya beda, kemampuannya juga beda. Terus kecepatan perkembangannya pun berbeda gitu. Jadi untuk intervensi pun harus sesuai dengan kasusnya sendiri gitu. Lalu muncul lagi nih, misalnya perilaku belum tantrum lagi, habis itu penolakan-penolakan itu tadi yang menjadi kesulitan dan tantangan kami sebagai terapis, terutama terapi bicara ya, gitu.
0: Iya, tapi so far so good gitu ya, Kak.
1: Iya, menyenangkan sih
0: Menyenangkan.
1: sebenarnya dengan anak-anak.
0: Iya.
1: Karena ada aja tingkahnya biasanya tuh yang bikin kayak sebenarnya kita gemes sih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, apalagi menghadapi ketantruman gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya.
1: Wah, tantrum anak-anak tuh kalau udah nangis, sudah yang ngamuk tuh wah, luar biasa banget. Tapi kalau dengan penanganan yang tepat, tantrum itu bisa kita apa namanya, kita kendalikan lah ya
0: iya,
1: bahasanya.
0: dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari
1: Iya,
0: begitu ya.
1: betul-betul.
0: Dan agak sedikit penasaran gitu Kak, mengapa akhirnya memilih fokusnya ke terapi wicara ini begitu?
1: Oke, jadi awalnya memang jurusan terapi bicara itu, kalau untuk aku pribadi, sebelumnya aku belum tahu sama sekali. Iya,
0: Iya.
1: jadi aku dikenalkan jurusan ini sama salah satu dokter spesialis anak yang ada di Palangkaraya, gitu. Lalu orang tua juga
0: Iya.
1: memang mengarahkan ke sana.
0: Oh, begitu.
1: Lalu aku mulai cari tahu lah sedikit-sedikit, mulai tertarik juga karena memang ada beberapa teman atau keluargaku yang punya kasus serupa, jadi tertarik banget akhirnya.
0: Iya. Iya, jadi memang panggilan hati begitu ya, bisa
1: Iya,
0: dibilang.
1: jadinya panggilan hati deh dari yang diarah-arahin gitu.
0: Iya. Akhirnya menemukan titik senangnya sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Dan seperti yang kita tadi sempat mention dikit gitu Kak, apalagi zaman teknologi saat ini, orang tua jadi main gadget juga. Anak tentu nggak mungkin nggak main gitu ya, atau melihat begitu deh, dan mungkin dia akan penasaran begitu di tengah kehidupan yang sehari-hari menggunakan gadget ini Kak, termasuk bagi anak-anak khususnya ya, apakah penggunaan gadget berlebihan dapat menghambat perkembangan bahasa dan bicara anak gitu Kak?
1: Oke, kalau dibilang menghambat, iya. Karena kalau tidak didampingi nih, main HP-nya sesuka hatinya kan jadinya. Buka YouTube, buka short video itu, habis itu nontonnya bahasanya jadi campur aduk, itu juga bisa jadi penghambat buat bicara anak gitu.
0: Karena tentu kita tahu juga ya Kak, konten di media sosial itu kan gak ada filternya begitu ya.
1: Iya, benar. Jadi kan kenapa anak nih kalau udah dikasih tontonan tuh anteng banget?
0: Iya.
1: Karena itu kan lebih menarik. Lebih menarik dari lingkungan sekitarnya, dari warna, suara,
0: Betul.
1: gitu, karakternya. Apalagi kan zaman sekarang udah banyak nih kartun-kartun gitu.
2: tuh
1: Iya.
2: dengan animasi mereka yang lucu sih menurut kita sebenarnya. Tapi kalau udah kena nih ke anak-anak, udah jadi candu
1: Iya.
2: bahasanya. Lepasnya akan susah gitu. Jadi kalau bisa sih mau papa di rumah agak direm-rem ya sih HP-nya
1: Betul.
2: maupun TV juga
1: Oh,
2: sama.
1: TV juga, iya. Karena stimulusnya itu banyak begitu ya, Kak.
2: Iya, jadi kemampuan anak tuh yang sudah ada sebenarnya tiba-tiba hilang cuman karena nonton aja. Itu banyak banget tuh yang kami temui ya sejauh ini.
1: Jadi
2: Tuh.
1: sangat berpengaruh ya, Kak.
2: Berpengaruh banget.
1: Tadi menarik sih, Kak. Tahu bahwa seorang anak ini punya kemampuan atau kompetensi yang cukup gitu ya di usianya, tapi karena ada tontonan begitu, karena pengaruh gadget atau televisi, sehingga kemampuan itu bisa langsung menghilang begitu ya.
2: Iya, karena kan kalau terlalu banyak waktunya hanya untuk menonton, nggak ada nih stimulasi yang masuk dari orang-orang sekitar. Pun ketika nontonnya udah deh, biarin aja, anteng nih kayaknya gitu,
1: Betul.
2: asik nih
1: Betul.
2: gitu, nggak ditemenin kan akhirnya gitu. Jadi kebablasan lah, itulah yang biasanya mengakibatkan kemampuan anak ini perlahan-lahan hilang gitu.
1: Malah di zaman sekarang anak yang anteng malah jadi warning begitu ya, Kak.
2: Iya sebenarnya, apalagi kalau udah anteng nonton HP itu kayak, kenapa nih dikasih
1: Iya.
2: HP? Padahal banyak loh alternatif lain ketika kita di luar tidak perlu harus menggunakan gadget sebenarnya. Gitu.
1: Memang ada umur anak saat lagi aktif-aktifnya
2: Iya
1: kalau kata
2: benar.
1: orang ya. Dan bagaimana orang tua di rumah untuk mendukung kita begitu, mendukung Kameri sebagai terapi bicaranya gitu di rumah agar pembelajarannya itu tetap berkesinambungan begitu, Kak.
2: Oke, biasanya sih apa PR yang kita kasih biasanya harus dilakukan nih di rumah. Itu nggak cuma hari itu aja, tapi harus setiap hari. Pun kalau memang mau dibuatkan jadwal untuk dia belajar di rumah boleh. Lalu harus disemangati karena kan yang aku bilang tadi belajar itu kayaknya banyak anak yang mengerti itu
1: Iya,
2: semenakutkan itu
1: betul.
2: gitu. Jadi buatlah belajar itu semenyenangkan mungkin. Mau itu sambil bermain tidak masalah gitu. Mau itu sambil apa namanya bercerita itu boleh juga belajarnya. Lalu kita menyediakan lingkungan yang nyaman buat anaknya yang positif gitu. Jadi terlibat dalam proses terapi dan komunikasi secara teratur juga dengan terapisnya. Jadi saling komunikasi nih. Misalnya kesulitannya di rumah, anakku masih begini. Oh, berarti gini
1: Iya.
2: caranya gitu. Jadi saling komunikasi dengan terapisnya.
1: Iya, ternyata mama papa yang di rumah juga ya, misalnya ini nggak works gitu ya di rumah, jangan malu untuk tanya
2: Iya,
1: atau
2: benar.
1: komunikasi
2: Tanya
1: gitu ya.
2: aja karena kami terapis pasti akan membantu kesulitan-kesulitan itu. Gitu.
1: Iya. Dan ternyata nih Kak Mary, terapi wicara itu tidak hanya untuk kemampuan berbicara ya.
2: Iya,
1: Ada
2: benar.
1: juga yang peran dalam membantu anak dalam masalah makan atau kalau zaman sekarang itu menyebutnya gerakan tutup mulut gitu ya.
2: Iya, GTM itu.
1: Iya.
2: Aduh.
1: Boleh tolong dijelaskan
2: Kalau
1: Kak
2: udah
1: Mary?
2: urusan GTM nih, pada pusing nih mama
1: Betul.
2: papanya gitu. Biasanya kenapa anak bisa GTM? Kita harus tarik lagi nih ke belakang melihat riwayatnya dulu. Kadang banyak banget kasus kenapa anak nggak mau makan itu karena di rumah dipaksa terus gitu, atau ada masalah sensori motoriknya yang belum oke. Di rumah juga biasanya makannya masih yang lembek-lembek, misalnya belum naik tekstur sesuai usianya. Biasanya itu bisa jadi gangguan makan, atau yang biasanya dia makan itu harus nonton. Ketika kita stop nih tontonannya, udah nggak mau makan, udah ngacir aja tuh ke sana kemari. Nah, itu bisa jadi gangguan makan juga.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Jadi harus ditarik dulu benang merahnya, apa ini masalahnya,
2: Iya,
0: begitu ya.
2: betul.
0: Dan bisa dilakukan terapi ini juga ya di bersama Kak Mary.
2: Iya, benar bisa.
0: Iya, dan salah satu istilah yang sering muncul dalam terapi ini adalah oral motor, begitu Kak.
2: Benar.
0: Sebenarnya apa itu oral motor dan bagaimana kaitannya dengan kemampuan anak dalam mengunyah, menelan, atau menerima makanan, Kak Mary?
2: Oke, oral motor itu sendiri adalah otot di sekitar wajah dan mulut, itu bibir, lidah, pipi, dan rahang yang berperannya tuh dalam mengunyah, menelan, bernapas, dan berbicara. Jadi kalau ada salah satu aja gangguan dari otot-otot tersebut akan mengganggu proses makan biasanya. Gitu.
0: Dan ini diketahuinya baik karena peran orang tua, tapi juga dibawa berkonsultasi begitu ya, Kak.
2: Iya, benar. Jadi nggak yang semata-mata nggak mau makan nih,
0: iya, betul.
2: Gitu, tapi nggak diajak konsul
0: iya.
2: gitu. Padahal harus diajak konsul, kita harus bertanya kenapa sih gitu. Kita jadi kita harus cari tahu sebenarnya.
0: Iya. Orang tua punya peran aktif di sini ya, untuk
2: benar banget.
0: Enggak bosan untuk mencari tahu.
2: Iya,
0: gitu
2: karena
0: ya.
2: Kan anak-anak ini kan kesehariannya pun dengan orang tua ya sebenarnya. Jadi memang orang tuanya harus lebih aktif, apalagi di usia-usia mereka adalah usia-usia emas. Gitu, masih usia belajar juga
0: iya,
2: kan.
0: Betul. Dan dalam mendukung perkembangan anak ini, tentu kerjasama dari berbagai pihak itu penting ya, Kak ya.
2: Nah,
0: apakah terapi bicara juga berkolaborasi begitu dengan tenaga profesional lainnya dalam hal ini tentang melatih kemampuan bicara anak?
2: Oke, mungkin kalau penonton ingat di awal tadi aku sudah kasih tahu kalau kita ada bekerja sama dengan okupasi terapi, sama fisioterapi, pun juga dengan dokter spesialis anak. Nah, kalau di PCDC, kita akan bekerja sama nih bertiga, terapi bicara, okupasi terapi, sama fisioterapi. Dan itu tergantung juga nih dengan kondisi anaknya, kasus anaknya seperti apa. Kalau misalnya anak ini punya keterlambatan bicara, tapi fokusnya masih belum oke. Kontak matanya masih terbatas. Nah, biasanya itu akan kerjasamanya sama okupasi terapi. Gitu. Terus kalau di pertemuan awal kita lihat nih duduk anaknya masih goyang. Oh, ternyata berdirinya masih belum mampu nih. Itu kita akan kerjasama sama fisioterapi. Gitu.
0: Iya. Nah, penting begitu ya kolaborasi ini, dan pihak yang penting juga dalam hal ini adalah orang tua begitu ya, jangan
2: Iya,
0: lupakan
2: betul.
0: peran orang tua gitu. Terapi sudah susah susah payah begitu ya, dibawa terapi gitu, tapi peran orang tua tidak berperan banyak begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi jangan orang tua juga ayah bunda, papa mama di luar sana, jangan
2: Iya.
0: tiba-tiba ke terapi. Kok anak saya belum bisa bla bla bla bla
2: Iya,
0: gitu ya.
2: kadang tuh ah itu juga tuh
0: Oh
2: yang menjadi
0: iya.
2: tantangan tuh bagi kami, karena kan orang tua pasti berharap. Nah,
0: Betul.
2: ekspektasi itulah yang memang
0: Iya.
2: harus kita penuhi kan biasanya.
0: Betul.
2: Gitu. Karena kan ya aku bilang tadi perkembangan anak kan beda-beda gitu. Kadang tuh ada orang tua yang tahu mengantar, pokoknya aku tahu hasil nih, tapi di rumah nggak diulang lagi. Itu sayang banget sebenarnya.
0: Iya.
2: Itu karena kan kalau ketemu sama kami ya kurang lebih 1 jam lah. Sisanya kan lebih banyak
0: Betul,
2: di rumah.
0: karena 24 jam cuma
2: Iya,
0: 1 jam gitu ya
2: benar.
0: dengan
2: Ketemunya
0: terapis.
2: juga paling ya seminggu sekali
0: Betul,
2: gitu.
0: iya. Dan kita sudah bahas banyak begitu, Kak Mary. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, tentu orang tua ingin tahu mengenai apa saja faktor yang dapat membantu keberhasilan terapi bicara agar perkembangan anak bisa lebih optimal. Dan tunggu dulu, Kak. Pesan apa yang ingin Kak Mary sampaikan begitu ya untuk ayah, bunda, papa, mama di luar sana gitu.
2: Oke. Untuk membantu anak ya, stimulasi di rumah yang pasti. Kita harus cari tahu nih info dulu sesuai perkembangan usia anak kita sendiri. Gitu. Oh, perkembangannya harus begini nih. Selalu distimulasi. Pola asuhnya kalau merasa itu kurang baik harus diperbaiki. Dan lagi kalau bisa ketika usianya masih 0 sampai 2 tahun atau 5 tahun ke atas, tolong sekali dibatasi gadgetnya, karena kalau kelebihan screen time seperti yang kita bahas tadi ya, akan ada nih kasus-kasus ya seperti yang sudah kita bahas. Betul. Gitu. Jadi tolong dijaga tontonannya, kalau bisa memang dipilih, sebenarnya dipilih dan didampingi ya, jangan ditinggal sendiri.
0: Oke, itu tadi pendengar pesan dari Kak Mary ya, bahwa semaksimal mungkin untuk mengurangi begitu ya penggunaan HP.
2: Bener.
0: Apalagi zaman sekarang. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih Kak Mary atas waktunya hari ini.
2: Iya, Kak, aku juga terima kasih karena lewat media seperti ini semakin banyak orang akan tahu tumbuh kembang anak.
0: Iya.
2: Pola asuh dan yang paling spesial pastinya terapi bicara sih.
0: Iya. Dan terakhir, jika ingin konsultasi begitu ya dengan Kak Mary, silahkan ke Rumah Sakit Permata Hati begitu ya.
2: Iya, benar, boleh ke Rumah Sakit Permata Hati ya. Kalau mau konsul atau cuman mau tanya-tanya aja, boleh banget. Kita menerima kehadiran mama, papa dan adik-adik.
0: Oke, terima kasih. Okay. Mohon maaf jika ada salah kata ya Kak Mary.
2: Iya.
0: Dan pendengar Persatu RRI Palangkaraya, demikian perbincangan kita dalam program Indonesia Sehat hari ini bersama Mary Wasti, Kristina Hutada dari Rumah Sakit Permata Hati dengan topik sinergi terpadu PCDC untuk tumbuh kembang optimal anak dengan terapi wicara. Dari pembahasan kita hari ini, pendengar, kita memahami bahwa setiap anak tentu memiliki proses tumbuh kembangnya yang unik begitu ya, berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ketika muncul hambatan dalam komunikasi bicara ataupun kemampuan makan, perhatian dan penanganan sejak dini tentu dibutuhkan, apalagi peran orang tua itu sangat penting. Dan tadi pesan yang sangat penting untuk di-highlight dari Kak Mary adalah perhatikan penggunaan gadget begitu ya untuk orang tua di luar sana. Karena itu sangat berpengaruh begitu dalam tumbuh kembang bicara anak. Dan saya Cynthia Baga beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan untuk keluarga di rumah, dampingi terus tumbuh kembang anak dengan penuh perhatian, dan sampai jumpa di program Indonesia Sehat berikutnya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernah dengar tentang Cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Jadi bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskul, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

Pendengar, musim durian hadir, masyarakat berburu buah favorit. Musim durian mulai tiba di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan disambut antusias oleh masyarakat. Buah yang dikenal sebagai raja buah ini mulai banyak dijumpai di pasar tradisional, pinggir jalan, hingga sentra perjualan buah lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah penghasil durian. Kehadirannya menjadi momen yang dinantikan para pecinta durian karena dapat menikmati buah segar dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Salah seorang pedagang buah, Musiman Dada Ardilah, mengatakan musim durian tahun ini membawa dampak positif bagi para pedagang karena pasokan buah cukup melimpah dan minat pembeli juga meningkat, terutama pada akhir pekan. Dan tentu kondisi ini juga membantu meningkatkan pendapatan para penjual buah dibanding hari-hari biasanya. Dengan melimpahnya hasil panen tahun ini, masyarakat berharap kualitas dan produksi durian lokal terus terjaga, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus memperkenalkan kekayaan buah lokal Kalimantan Tengah kepada daerah lain. Tetapi perlu diingat ya pendengar, memakan buah durian secukupnya begitu ya, jangan melebihi batas karena tentu hal yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah Siang.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Ya, pendengar, mari kita dengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah, dan di sana telah ada rekan kami, Edi Surokeso.
1: Yang ada di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti sesaat lagi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudatul Jannah. Yang bertugas sebagai khutib pada siang ini yaitu Ustadz Ulyani, dan bertindak sebagai muazin atau bilal yaitu Ustadz Tamjilillah. Sesaat lagi kita akan mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudatul Jannah.
2: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته وتفرد بجمال جبروته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو أقرب العباد عند مولاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأحبابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر الجمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya sebab orang yang beruntung dan berbahagia yang selamat dunia dan akhirat adalah mereka-mereka yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah kemaafan atau jadilah engkau orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi dan suruhlah dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin dan menjauhlah atau berpaling daripada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, apa keterangan tafsir ini ayat?" Kemudian Jibril meminta izin kepada Rasulullah untuk langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad." Kata Allah, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu 'amman zalamaka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau, hai Muhammad, bahwasanya engkau menyambung hubungan tali silaturahim kepada orang yang memutus tali hubungan silaturahim.

orang yang berbuat zalim kepadamu. Ma'asyiral jumah rahimakumullah, wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian ulama al-hikmah, salasatun min akhlaqi ahlil jannah wala tujadu illa fil karim. Ada tiga macam yang merupakan akhlaknya ahli surga, dan tiga macam ini tidak akan didapat atau ditemui kecuali terdapat pada orang-orang yang mulia. Yang pertama, al-afu amman zalamaka, memaafkan siapapun yang pernah berbuat zalim kepada engkau. Kedua, wal-bazlu liman haramaka, memberi kepada siapapun yang tidak pernah memberi kepada engkau. Kemudian yang ketiga, wal-ihsan ila man asa'a ilaika, berbuat baik kepada siapapun yang jahat kepada engkau. Ma'asiral jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Al-Fakir salaku khatib ingin mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam kehidupan ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kata baginda Rasulullah, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga, qala laha," Allah berkata kepada surga, "takallami, hai surga, bicaralah engkau." Qalat sa'ida man dakhalani, maka surga dengan izin Allah berkata, "Ya Allah, sa'ida man dakhalani, beruntung siapapun orang yang masuk ke dalam aku." Faqala al-jabbar jalla wa ala, "Wa izzati wa jalali," maka Allah yang bersifat jabbar jalla wa ala, "Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku," kata Allah, "la yaskunu fiki samaniyatu nafarin minan nas," hai surga, tidak bisa menempati engkau atau tidak bisa masuk ke dalam surga 8 golongan daripada manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada 8 orang tersebut. Yang pertama, mutminu khamrin, orang yang senantiasa meminum khamar ataupun meminum obat-obatan sehingga mabuk. Kemudian yang kedua, wala musirun ala zina, orang yang tidak taubat daripada perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, wala namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang adu domba ataupun atu asah. Kemudian yang keempat, wala dayus, tidak akan masuk ke dalam surga seorang laki-laki yang tidak punya sifat cemburu, yakni ketika istrinya, anak wanitanya keluar rumah dengan berbuat maksiat terang-terangan, diantaranya adalah mereka keluar rumah tanpa menutup aurat mereka, sementara para suaminya tidak cemburu atas hal itu. Kemudian, wala syurtiyu, tidak akan masuk ke dalam surga para penegak hukum, para polisi, yang mana mereka bertindak tanpa hati nurani, yang hanya semata-mata patuh atas perintah atasan mereka. Kemudian, walal mukhannisu, tidak akan masuk ke dalam surga laki-laki yang menyerupai perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keselanjutnya, wala qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutus tali siratul rahim. Kemudian yang kedelapan, wadan ladhi yakulu alaiya ahdullah illam af'al kaza au kaza summa lam yafibih au kama qalan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang mendapatkan jabatan, memperoleh jabatan amanah, yang ia berjanji di atas Al-Quran, berjanji atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amanah yang dibebankan kepada mereka, namun mereka tidak melaksanakan amanah tersebut, mereka ini tidak akan masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور

0: Iya, kena ampun dua, iya kena
1: Demikian
0: sanggup
1: pendengar RRI, baru saja kita ikuti pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudhatul Jannah, di mana tadi Khatib berpesan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Mudah-mudahan dengan materi khutbah yang disampaikan oleh petugas Jumat pada siang ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kita kembali ke studio bersama rekan kami yang bertugas di sana.
2: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya, dan pendengar selamat menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga ibadah kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jaluran saluran transmisi dan yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan terakhir, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Halo Prikar Setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang ya Prikar. Di tengah aktivitas yang terus berjalan, saatnya kita memberikan waktu sejenak untuk beristirahat dan menikmati waktu makan siangnya. Jangan lupa isi energi karena tubuh yang cukup istirahat akan membuat kita lebih siap melanjutkan pekerjaan hingga sore nanti. Dan pendengar, beberapa waktu terakhir cuaca cukup terasa panas ya di Palangkaraya. Teriknya matahari membuat tubuh jadi cepat lelah, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar, ada beberapa tips sederhana untuk menghadapi cuaca panas. Pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Dan ketiga, kalau harus beraktivitas di luar, usahakan gunakan pelindung seperti topi atau payung. Hindari terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Selain itu, konsumsi makanan yang membantu menjaga kondisi tubuh seperti buah-buahan yang mengandung banyak air juga bisa menjadi pilihan, pendengar. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, manfaatkan waktu istirahat siang ini untuk makan dengan cukup dan menyegarkan kembali tubuh. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, sahabat setia menemani aktivitas Anda.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: mbaknya ini loh banyak ngomong, wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu. Tapi
1: kok dodolan orang iso ngalah. Sudah, trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Terus aku harus jualan di mana loh?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.
3: Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau teramalu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sari berita penting. Risiko kebakaran hutan dan lahan terus diwaspadai pemerintah Kalimantan Tengah. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan potensi titik api yang rentan terjadi kebakaran. Harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat karena memengaruhi pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Kahayan Kota Palangkaraya, sebagian besar komoditas masih terjaga relatif stabil. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Polres Kota Waringin Barat berhasil meringkus pelaku pembakaran terhadap mantan istrinya yang sempat viral di media sosial. Tersangka berinisial SR diamankan di wilayah Bontang, Kalimantan Timur setelah melarikan diri usai melakukan aksi tersebut di sebuah kedai angkringan di Kecamatan Pangkalan Banteng. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Theodorus Priyo Santosa mengatakan pelaku dekat melakukan aksinya karena dilatar belakangi rasa sakit hati dan cemburu terhadap korban. Setelah menganiaya korban menggunakan kayu, pelaku kemudian menyiramkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan membakarnya hingga korban mengalami luka bakar serius. Korban yang sempat menjalani perawatan intensif selama 10 hari akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pendengar, risiko kebakaran hutan dan lahan terus diwaspadai pemerintah Kota Waringin. Maksud kami pemerintah Kalimantan Tengah. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan potensi titik api yang rentan terjadi kebakaran. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot yang ada.
2: Menjelang musim kemarau dan meningkatnya potensi kekeringan, BMKG Kota Palangkaraya melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mencegah risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut yang rentan terbakar saat kondisi cuaca kering. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur garam atau bahan higroskopis ke awan. Tujuannya untuk meningkatkan penyimpanan air di atmosfer sehingga cuaca hujan dapat dimaksimalkan sebelum pertumbuhan awan semakin berkurang.
3: Tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk menabung air ya, untuk menampung air yang turun. Jadi memang sebelum potensi pertumbuhan awan itu benar-benar tidak ada, kita upayakan sebelum kejadian ini kita sebelum kejadian kekeringan atau tumbuhnya atau meledaknya jumlah hotspot.
2: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama mengatakan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya pembasahan lahan melalui pemanfaatan sumur bor. Selain itu, operasi modifikasi cuaca tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi untuk menekan jumlah titik api di wilayah yang berpotensi mengalami karhutla.
1: Nah, melalui pembahasan ini yang kami lakukan. Nah, salah satunya juga mengenai operasi modifikasi cuaca. Kalau secara ini ya, secara memang sama, kata Pak Anton juga, kami belum membandingkan bagaimana, tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot yang ada.
2: Sinergi antara modifikasi cuaca dan pembasahan lahan diharapkan mampu mengurangi dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan langkah pencegahan yang dilakukan lebih awal, risiko munculnya titik api dan kebakaran hutan dapat ditekan semaksimal mungkin. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, Bupati Barito Utara Salahuddin melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis guna memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Salahuddin, peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekda Muhlis dan sejumlah kepala perangkat daerah meninjau layanan air bersih PDAM. Ketersediaan bahan bakar minyak di Perusda Batara Mambangun, proses pembangunan RSUD Muara Teweh, sistem penyediaan air minum atau SPAM Jingah, serta pembangunan jembatan Lemo. Salahuddin menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai strategi program guna menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan dan memastikan penyelesaiannya tepat waktu. Melalui peninjauan ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan keseriusannya dalam pengawal program prioritas daerah sebagai upaya mewujudkan Barito Utara yang lebih maju, sehat, dan sejahtera. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPDI, Kalimantan Tengah, Sesa Mareki, mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, FKP, yang digelar di TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
5: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
6: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki. Di kesempatan tersebut, Sesa Mareki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TPRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TPRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TPRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TPRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah. Terkait pelayanan dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan TPRI Kalteng, Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, TPRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TPRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
5: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TPRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TPRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
6: Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TPRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TPRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
7: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TPRI Kalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah. Yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TPRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar begitu ya.
6: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TPRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TPRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TPRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
8: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
6: Dalam kegiatan forum konsultasi publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Pati Herman Abe, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas pembantu atau pustu yang berada di desa-desa terpencil. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Pati Herman menegaskan keberadaan tenaga kesehatan di tingkat desa sangat penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pustu agar pelayanan tetap berjalan optimal. Pati Herman juga mendorong adanya langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkesinambungan. Pendengar, harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat karena memengaruhi pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Kahayan, Kota Palangkaraya, sebagian besar komoditas masih terjaga relatif stabil. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
9: Yang lain cuma lombok aja. Yang lainnya stabil, kalau minyak goreng kosong. Kalau minyak kita kosong. Yang paling murahnya kosong. Ya, kita kan 60.000.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kahayan, Kota Palangkaraya terpantau masih relatif stabil meski beberapa komoditas mengalami fluktuasi. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Kahayan, harga minyak goreng dan gula pasir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketersediaan pasokan yang cukup membuat kedua komoditas tersebut masih dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang relatif normal. Salah seorang pedagang Pasar Kahayan, Roda, mengatakan hingga saat ini harga minyak goreng dan gula masih bertahan stabil. Menurutnya, belum ada kenaikan harga yang berarti sehingga aktivitas jual beli tetap berjalan seperti biasa.
9: Yang lain cuma Cuman lombok aja. Tempenya stabil. Kalau minyak goreng kosong. Kalau minyak kita kosong. Yang paling murahnya kosong. Minyak kita kan 16.000 di masyarakat. Kosong.
11: Gula bang tetap sama ya lah Tega.
12: Untuk gula itu tetap sama lah.
9: Gula tetap harganya 20.000 aja.
10: Di sisi lain, komoditas bawang sempat mengalami kenaikan harga yang cukup dirasakan oleh pedagang dan pembeli. Namun, dalam beberapa hari terakhir, harga bawang merah dan bawang putih mulai menunjukkan penurunan secara bertahap. Pedagang Pasar Kahayan, Amina menjelaskan bahwa harga barang yang sebelumnya sempat melonjak, kini mulai turun sedikit demi sedikit. Ia berharap kondisi tersebut terus berlanjut agar masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga kebutuhan pokok.
11: Untuk bawang ini apakah naik harganya, Cil? Bawang
13: memang naik, mukarnya kami naik jualnya.
11: Berapa harga? Sekitar harganya, Cil. Naik harganya berapa sekarang, Cil?
13: Kemarin sampai 80, ini 60 turun sudah.
11: Turun soalnya?
13: Kalau bawang, kalau cabai kan turun. Cabai 80, belinya biasanya 90-100 turun.
11: Sama cabai 100.
10: Para pedagang berharap harga berbagai kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan barang di pasar terus terjaga. Dengan kondisi tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap baik dan aktivitas perdagangan di Pasar Kahayan dapat berlangsung dengan lancar. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Pergar Pemprov usulkan penambahan pesawat penerbangan menuju ke Murung Raya. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.

0: Berikut demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, mari kita ikuti bersama rapat paripurna keempat masa persidangan 3 tahun sidang 2025 dengan agenda pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan telah ada rekan Sabella Indahsari dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
2: Ya baik, terima kasih rekan Cynthia di studio. Sudah pendengar dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna keempat masa persidangan 3 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat hari ini telah hadir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari berbagai praksi, 6 praksi, dan juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir di ruang sidang rapat paripurna pada sore hari ini. Dan juga perwakilan dari dinas maupun instansi terkait kepolisian, dan juga perwakilan dari akademisi di Kota Palangkaraya yang sore hari ini hadir dalam rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Dan pada sore hari ini mewakili pemerintah provinsi akan diwakilkan oleh PJ Sekda Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden. Dan untuk suasana di ruang rapat sidang paripurna sore hari ini, untuk anggota DPRD sendiri telah menduduki kursi-kursi yang telah disediakan sesuai dengan praksi masing-masing. Dan saat ini selain perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dihadiri oleh Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil 2 maupun Wakil 3 yang sore hari ini ikut mendampingi PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 yang nantinya akan membahas pemandangan umum praksi-paksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya akan diwakilkan oleh juru bicara dari masing-masing praksi.

0: Siap. Saudara pendengar, untuk rapat paripurna keempat pada sore hari ini sudah akan dimulai dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah hadir untuk memenuhi forum rapat yang sore hari ini untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah diwakili oleh PJC Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden, dan untuk paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 akan dipimpin langsung nantinya oleh Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud
0: karene malempang. Saat ini rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah dibuka secara langsung oleh Muhammad Ansari selaku Wakil 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 pada siang hari ini Jumat 26 Juni 2026. Rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Ya, saudara pendengar, kita telah mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan sore hari ini rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan mulai dilaksanakan. Yang sore hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Muhammad Ansari.
0: Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada siang hari ini adalah pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Perlu kita ketahui bersama bahwa pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 tersebut telah disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah pada rapat paripurna ketiga hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pertama, kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan.
1: Ya, sudah mendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama pemandangan umum fraksi dari PDIP yang akan dibacakan oleh juru bicara dari fraksi PDIP pada sore hari ini. Dan pandangan fraksi PDIP.
2: Pemandangan umum fraksi PDIP Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan pertanggungjawaban.
1: Pada sore hari ini, juru bicara fraksi PDIP akan membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibacakan oleh Bapak Bambang Irawan STPPI.
2: 26 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabe selamat lingkungan latai. Salam sahujud kane malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Merdeka. Yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Tengah yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Ibu PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara Ketua Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga yang saya hormat, yang terhormat saudara-saudara dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Kepala OJK Kalteng, yang terhormat Dirut Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat juga saudara kepala perwakilan DPKP Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat saudara kepala perwakilan Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terus mewakili atau yang sama juga yang mewakili dari Pangdam. Kita terus mewakili dari Kapolda dan dari Lanut Iskata. Dan juga yang kami hormati juga para kepala dinas, badan, inspektorat, kantor, lembaga, unit satuan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga yang kami hormati saudara staf ahli gubernur, asisten sekda, kepala biro, di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati juga tim ahli dan tenaga ahli fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam suasana yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita untuk bersama-sama mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna ketiga masa persidangan 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan acara penyampaian pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 ini. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada rapat paripurna tanggal 25 Juni 2026 yang lalu adalah merupakan salah satu upaya untuk menegakkan jalannya ketentuan dan peraturan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara Gubernur ya serta hadirin yang kami hormati, dalam hal ini Ibu PJ Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, perkenankan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap laporan pertanggungjawaban ini akan lebih difokuskan pada hal-hal yang menurut kami cukup strategis dan aktual untuk diungkapkan khususnya berkenaan dengan realisasi pencapaian target penerimaan dan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2025 yang lalu. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, mengingat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud adalah merupakan laporan yang telah melalui pemeriksaan oleh BPKRI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, maka tentulah secara substansi keberadaan laporan pelaksanaan APBD tersebut telah dapat dinilai sebagai laporan yang dapat menggambarkan keberadaan penggunaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu kami fraksi PDI Perjuangan menyambut baik akan kondisi dan mekanisme yang telah dilaksanakan selama ini. Kami berharap agar hal-hal yang sudah baik ini dapat tetap kita jaga dan kita tingkatkan di masa-masa yang datang. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berikut perkenankan kami menyampaikan beberapa pokok yang berkenaan dengan substansi materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Peningkatan kinerja secara berkesinambungan dari instansi yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan penerimaan daerah sangat diharapkan agar semakin mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap peningkatan pencapaian target penerimaan daerah di masa yang datang. Untuk itu kami meminta agar pemerintah daerah dapat terus berupaya untuk selalu menggali dan mencari terobosan dalam rangka pembentukan sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi, sehingga kedepannya kemampuan untuk terus meningkatkan sumber dan jumlah pendapatan asli daerah dapat terus diupayakan. Dua, belanja daerah. Pada sisi belanja, kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa jumlah realisasi pada masing-masing pos belanja daerah tahun anggaran 2025 belum semuanya berada di bawah pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian ini mengindikasikan telah terjadi penghematan ataupun efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian kami mengharapkan bahwa apabila ada dengan adanya sisa anggaran yang lebih dan tidak terserap, bukan berarti bahwa ada program kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dapat mengganggu pencapaian target kinerja sebagaimana yang diharapkan. Saudara PJ Sekretaris Daerah dan hadirin yang kami hormati, dalam pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2025, tentulah terdapat berbagai hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kelemahan dari sistem proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh semua jajaran pemerintah daerah dalam menyunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, keberadaan dari perwakilan BPKRI sebagai institusi pengawasan eksternal kami pandang sangat baik dalam memberikan evaluasi, koreksi, atau bahkan sanksi terhadap proses penggunaan anggaran guna semakin meminimalkan kelemahan-kelemahan dari manajemen pengelolaan anggaran guna mencapai suatu tingkat pengelolaan anggaran yang sehat dan akuntabel. Untuk itu, kami fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan agar semua keberhasilan yang dicapai dan berbagai kelemahan yang telah ada dan dilakukan dan dialami dalam proses pengelolaan anggaran tahun 2025 benar-benar dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman berharga guna dapat lebih meningkatkan kualitas manajemen dan sistem pengelolaan anggarannya semakin proporsional dan akuntabel. Dengan laporan hasil pemeriksaan dan dari perwakilan BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025. Berbagai koreksi dan temuan yang telah disampaikan oleh perwakilan BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai yang telah disampaikan oleh perwakilan BPKRI Kalimantan Tengah sebagai mitra pengawasan dan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan kepada masing-masing pengelola keuangan daerah, kami mengharapkan dapat segera untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dan sesuai tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan koreksi agar semua kelemahan dan kekurangan itu tidak terjadi pada tahun anggaran yang pada tahun 2025 tidak terjadi pada tahun anggaran 2026. Kita sepantasnya mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dari laporan hasil pemeriksaan BPKRI, yaitu suatu kondisi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sehat tahun buku 2025, kita kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam kurung BTP. Dan ini untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut yang dicapai di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita harapkan tentunya agar opini WTP ini akan terus kita pertahankan di tahun 2026 dan seterusnya, dan terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah sehingga menjadi semakin profesional, sehat, bersih, dan akuntabel. Sebagai salah satu upaya kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme pengelolaan anggaran, kami fraksi PDI Perjuangan meminta kepada kepala daerah agar dapat semakin meningkatkan kuantitas, kualitas staf pengelolaan anggaran yang profesional melalui rekrutmen, pembinaan, pelatihan, dan berikan kesempatan-kesempatan juga ke mereka dalam berbagai pendidikan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan. Karena bagaimanapun juga, dan kita patut akui bersama bahwa hingga saat ini kita baru memiliki tenaga-tenaga pengelolaan keuangan yang profesional dengan jumlah yang sangat terbatas. Saudari PJ Sekretaris Daerah dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal berikut. Satu, hasil pemeriksaan BPKRI mendapatkan opini WTP, tetapi masih banyak temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti untuk 60 hari ke depan, termasuk temuan-temuan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. Berikutnya, pentingnya akuntabilitas tata kelola keuangan, evaluasi terhadap silpa, serta meminta kejelasan mengenai penyelesaian program kerja kedinasan yang tertunda. Perlunya sinkronisasi anggaran pemulihan ekonomi lokal dan penguatan stimulus bagi sektor UMKM serta pertanian di daerah pedesaan. Saudara PJ Sekretaris Daerah dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka kami fraksi PDI Perjuangan dengan ini menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 dimaksud untuk diproses dan dibahas dalam tahapan lebih lanjut sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku serta jadwal yang akan ditentukan. Demikianlah pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang kami sampaikan dalam forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Yohanes Frederik, Sekretaris Ampera Ayamebas, Juru Bicara Bambang Irawan.
1: Ya, sudah mendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. dari fraksi PDIP yang telah dibacakan oleh juru bicara fraksi PDIP Bapak Bambang Irawan, yang telah tadi dipaparkan beberapa hal yang menjadi acuan dari fraksi PDIP untuk menerima dan memproses atau dibahas sesuai prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025.
0: Pandangan fraksi atas tanggapan yang baru saja disampaikan. Kedua, kepada juru bicara anggota dewan yang terhormat dari fraksi Partai Golongan Karya, kami persilakan.
1: Saudara pendengar, kita kembali akan mendengarkan bersama-sama pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, dan nanti akan dibacakan oleh juru bicara dari fraksi Golongan Karya.
3: Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap
1: rencana untuk fraksi Golongan Karya. Pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan dibacakan oleh Bapak Purdiono SEME.
3: 2026 pada tanggal 26 Juni tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabe selamat lingunalatai, salam sahujud karendem malempang, adil katalnyo, bacaramin kasaruga, basengat kajubata. Harus, harus. Golkar Indonesia, yang kami hormati Saudara Gubernur yang saat ini diwakili oleh PJ Sekda, yang kami hormati Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati anggota Prokopimda Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati anggota pendukung Prokopimda Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BPKRI, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris serta Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Intansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Perbankan BUMN dan BUMD, yang kami hormati Kelompok Pakar dan tenaga ahli fraksi pendukung DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mengawali penyampaian pendapat fraksi Partai Golkar ini, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini dapat melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusi kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi ini. Pimpinan rapat paripurna, Saudara Gubernur yang diwakili PJ Sekda, dan hadirin yang kami hormati, menanggapi pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna 3 masa sidang 3 tahun 2026 pada tanggal 25 Juni 2026. Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa pandangan, pertanyaan maupun catatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan serta tanggung jawab konstitusional DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada dasarnya merupakan gambaran kinerja keuangan pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran, sekaligus membuat ikhtiar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPKRI. Sebagaimana telah disampaikan dalam rapat paripurna kedua masa persidangan 3 tahun 2026 pada tanggal 17 Juni 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Capaian opini WTP yang diraih untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut tersebut patut diapresiasi sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan regulatif semata, melainkan juga instrumen evaluasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta capaian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembahasan raperda ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, merata, berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 perlu dilihat secara komprehensif, terintegrasi dengan berbagai instrumen evaluasi lainnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi laporan atas pelaksanaan anggaran yang telah berlalu, tetapi juga menjadi pijakan yang kuat untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penganggaran pemerintahan, serta membangun daerah di masa yang akan datang. Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Gubernur yang diwakili oleh PJ Sekda, dan hadirin yang kami hormati. Setelah menyimak, mempelajari pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa telah memenuhi persyaratan untuk diterima dan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan raperda di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, fraksi Partai Golongan Karya memandang perlu menyampaikan beberapa hal yang masih memerlukan penjelasan dan pendalaman yang lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar 7,28 triliun masih didominasi oleh transfer sebesar 5,4 triliun rupiah atau sekitar 62% dari total pendapatan daerah. Dalam kondisi fiskal yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat, bagaimana strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program pembangunan di tengah perubahan kebijakan transfer atau dinamika perekonomian nasional maupun global. 2. Realisasi PAD tahun 2025 mencapai 2,65 triliun atau 97,38% dari target setelah perubahan. Di sisi lain, secara nominal capaian tersebut belum menyamai realisasi tahun 2024 yang mencapai sekitar 2,82 triliun. Mengingat perekonomian daerah masih didominasi sektor-sektor berbasis sumber daya alam, mohon penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, termasuk dampak implementasi Undang-Undang HKPD dan perubahan skema opsen pajak daerah serta strategi untuk memperkuat kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tiga, target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD perubahan tahun anggaran 2025 ditetapkan sebagai sebesar 1,09 triliun rupiah, namun realisasinya mencapai 98,88 miliar atau sekitar 9,4% dari target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan akurasi penetapan target, kualitas dan kualitas perencanaan pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya. 4. Realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 7,43 triliun rupiah atau 89,03% dari anggaran sebesar 8,35 triliun. Pada saat yang sama, realisasi pendapatan transfer justru melampaui target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, apa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja yang dimaksud? Serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa kapasitas fiskal yang tersedia dapat dikonversi secara optimal menjadi manfaat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 5. Silpa tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 216,07 miliar rupiah. Di sisi lain, dalam catatan atas laporan keuangan juga terdapat sejumlah dana dan penggunaan dana yang penggunaannya telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi fiskal daerah, berapakah kapasitas fiskal real yang sesungguhnya tersedia setelah penghitungan memperhitungkan berbagai dana yang telah ditentukan penggunaannya tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap pendanaan program prioritas tahun anggaran 2026. 6. Per 31 Desember tahun 2025 masih terdapat kewajiban daerah sebesar 530,50 miliar rupiah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Bagaimana strategi pemerintah provinsi dalam menyelesaikan kewajiban dimaksud secara terukur sekaligus memastikan terjaganya kapasitas fiskal daerah dan berkelanjutan pelaksanaan program prioritas pembangunan. 7. Masih terdapat beberapa aspek naskah raperda yang perlu mendapatkan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami berharap proses review verifikasi dokumen harus diperkuat guna meningkatkan kualitas, akurasi, dan konsistensi penyusunan dokumen pertanggungjawaban daerah. Pimpinan rapat paripurna, Saudara Gubernur yang diwakili PJ Sekda dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum, catatan, pertanyaan yang dapat kami sampaikan oleh fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami berharap nantinya Saudara Gubernur dapat memberikan penjelasan, tanggapan atau berbagai hal yang telah kami sampaikan dalam rangka memperkaya pembahasan raperda ini. Sebagai penutup pemandangan umum fraksi ini, perkenan kami berpantun. Jalan-jalan ke Tumbang Rungan, pulangnya membawa buah kasturi. Catatan dan pertanyaan telah kami sampaikan, kiranya diperoleh penjelasan yang memadai. Pergi ke Sampit lewat Kasongan, singgah sebentar membeli durian. Pandangan fraksi telah kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia maju. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Haji Sudarsono, Sekretaris Haji Siti Napsiah, juru bicara Purdiono.
1: Ya, sudah mendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama pemandangan umum fraksi Golongan Karya yang telah dibacakan oleh Bapak juru bicara dari fraksi Golongan Karya, Bapak Purdiono, selaku juru bicara, yang juga sama seperti fraksi PDIP menerima terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 dengan catatan atau penjelasan nantinya dari pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya terkait poin penting yakni pelaksanaan APBD Provinsi yang telah disalurkan di beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan.
0: Kepada juru bicara dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, kami persilahkan.
4: Ada berapa fraksi, Mas?
1: 73. Ya, saudara pendengar, kita akan kembali mendengarkan pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disampaikan. Ada dua fraksi pada sore hari ini, yakni fraksi PDIP dan Golongan Karya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kembali dari fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicara Ibu Endang Susilawati, SPD MPD.
5: Anggaran 2025 tanggal 26 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Salam Indonesia Raya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, tabe selamat lingguna lantai, salam sujud karena melempang, adil katalino, bacu ramin kasarugaba, sengat kajubata, terus harus harus. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara wakil-wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili. Yang terhormat para sektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang kami hormati wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama kami sampaikan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat wal afiat. Pimpinan rapat dan anggota dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada praksi Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah guna menyampaikan pemenangan umum praksi Partai Gerindra atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan rapat dan anggota dewan yang saya hormati. Praksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas penyampaian pidato pengantar terhadap rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penyampaian Raperda ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah yang penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat melalui DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Praksi Gerindra mencermati bahwa sebagaimana disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia untuk yang ke-12 kali berturut-turut. Selain itu, realisasi pendapatan daerah mencapai 91,23% dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah mencapai 89,3% dan pada akhir tahun anggaran tercatat silpa sebesar 216,72 miliar lebih. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, praksi Gerindra berpandangan bahwa keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dan tingginya tingkat realisasi anggaran bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban APBD pada hakikatnya harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana anggaran yang telah digunakan benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, praksi Gerindra menilai bahwa berbagai catatan yang masih ditemukan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Praksi Gerindra berpandangan bahwa opini WTP harus dipahami sebagai momentum untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, bukan sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan terhadap berbagai kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Praksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap temuan pemeriksaan terkait pengelolaan kas serta kas yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban pemulihan dana bagi hasil reboisasi sebesar 273,3 miliar pada tahun anggaran berikutnya. Nilai tersebut merupakan angka yang cukup signifikan yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, perencanaan keuangan serta pengawasan terhadap pengelolaan

0: Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai lebih dari 18,859 triliun, maka penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset harus menjadi perhatian utama. Berdasarkan aset yang belum tertib administrasi maupun aset yang belum termanfaat secara optimal, pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Fraksi Gerindra juga menilai bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah masih perlu terus diperkuat di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. Pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah melalui penguatan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pematuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Kemandirian fiskal merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Di sisi lain, fraksi Gerindra berpandangan bahwa kualitas belanja daerah harus menjadi fokus utama dalam setiap pelaksanaan APBD. Tingginya realisasi belanja harus diiringi dengan tingginya kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus benar-benar mampu memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Tindak lanjut tersebut tidak cukup hanya bersifat administrasi, melainkan harus mampu memperbaiki sistem dan tata kelola yang menjadi akar permasalahan. Dengan demikian, berbagai temuan yang sama tidak terus terulang-ulang pada tahun-tahun mendatang, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, fraksi Gerindra menyatakan menerima terhadap Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 layak untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Fraksi Gerindra berharap agar pembahasan yang akan dilaksanakan nantinya dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif bagi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin maju, adil, dan merata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Palangkaraya, 26 Juni 2026, Fraksi Partai Gerindra, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Fraksi Wengga Febri Dwi Tananda, Sekretaris Fraksi Haji Helmi S. Agi, juru bicara Endang Susilawati.
1: Ya, terpendengar, kita telah mendengarkan bersama Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Ibu Endang Susilawati telah menyampaikan pemandangan umum Fraksi Gerindra terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Poin penting yang diharapkan Partai Gerindra yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, diantaranya permasalahan aset daerah yang belum maksimal dikelola maupun secara administrasi, juga tentang APBD
2: Terima kasih.
1: Provinsi Kalimantan Tengah yang perlu diperkuat secara optimal.
2: Selanjutnya.

0: kepada anggota dewan, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, kami persilahkan.
1: Sudah mendengar, kita akan mendengarkan kembali pemandangan umum fraksi kali ini dari fraksi Demokrat yang nantinya akan menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 yang tentunya nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan akan didengarkan bersama-sama oleh seluruh fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk fraksi Demokrat, sore hari ini untuk pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, akan dibacakan oleh perwakilan dari fraksi Demokrat pada sore hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, lingu nalatai, salam sahujud, karendem malempang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus.
1: Saudara pendengar,
2: yang terhormat,
1: fraksi Demokrat juru bicara pada sore hari ini, Bapak Hero Harapano Mando, akan membacakan tanggapan dari fraksi Demokrat sore hari ini terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025.
2: 22 Tambun Bungai atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili,

0: selamat lagi jeda azan mulu.
1: Saudara pendengar, untuk pemandangan umum praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terjeda sesaat untuk mendengarkan azan sholat asar. Dan nantinya akan dilanjutkan kembali oleh praksi Demokrat dengan juru bicara Bapak Heru Harapanomando.

0: Ya sudah pendengar, sambil menunggu selesainya azan sholat asar, perlu kami sampaikan kembali bahwa rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sore hari ini akan mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025.
1: Para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Palangkaraya, tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para undangan, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna ini, mari kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah mempelajari dan diskusikan pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 beserta lampirannya. Untuk itu, maka fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sependapat untuk menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, kami menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk prestasi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi semakin istimewa sebab keberhasilan ini adalah yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai tahun 2025. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai wujud fungsi pengawasan demi upaya bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin amanah, profesional, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. 1. Berdasarkan laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, terdapat silpa yang cukup besar, yaitu sebesar 216 miliar lebih. Jumlah tersebut tentu sangat berarti untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada beberapa kemungkinan hingga terjadinya silpa tersebut. Pertama, karena keberhasilan kita dalam melakukan efisiensi anggaran. Kedua, karena ada efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah. Atau ketiga, karena ada program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. Mohon tanggapan. 2. Realisasi belanja tak terduga jauh di bawah target, yakni hanya mencapai 15,86%. Demikian juga dengan belanja bantuan keuangan yang hanya terrealisasi sebesar 45,54%. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kekurang cermatan dalam perencanaan yang tidak boleh terjadi di masa-masa akan datang. Mohon tanggapan. 3. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja mandatory spending bidang pendidikan tahun anggaran 2025 belum disertai kolom persentase yang memperlihatkan penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat sejumlah program kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah target, tetapi ada pula yang serapannya melebihi 100%. Setelah kami cermati beberapa program kegiatan menyerap anggaran jauh di bawah target, antara lain pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik 38,44%, pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA 55,71%, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah 72,09%, pembangunan RKB atau ruang kelas baru 27,69%, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah 72,09%, dan yang lainnya. Harapan kami hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mohon tanggapan. 4. Berdasarkan laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025, rekapitulasi realisasi PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 33 miliar lebih, dengan realisasi sebesar 34 miliar lebih atau naik sebesar 101,72%. Realisasi tersebut diperoleh dari pembagian dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Kalteng sebesar 33% lebih dan dari PT Jamkrida sebesar 582 juta lebih. Di lain pihak, PD Perusahaan Daerah Banama Tingau Makmur justru mengalami kerugian kotor sebesar 352 juta lebih dan kerugian sebelum pajak sebesar 364 juta lebih. Sesuai dengan fungsi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni untuk meningkatkan PAD lewat perolehan dividen dari BUMD, maka kami perlu menyampaikan dua catatan sebagai berikut. Satu, perlu meningkatkan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas manajerial direksi BUMD dalam menyusun proyeksi yang realistis dan terukur, serta memastikan setiap rencana kerja selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah guna menghindari pemborosan anggaran pada unit usaha yang tidak produktif. Mohon tanggapan. Dua, terhadap kinerja BUMD yang masih belum mampu memberikan pembagian dividen atas penyertaan modal, perlu dilakukan evaluasi dalam menyusun proyeksi yang realistis dan terukur, serta memastikan setiap rencana kerja selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Mohon tanggapan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan kesabarannya terhadap penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Demokrat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya, 26 Juni, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua sekaligus juru bicara Hero Harapano Mando, Sekretaris Heri Santoso. Terima kasih.
0: Ya, sudah pendengar, demikian penyampaian pemandangan umum fraksi dari Partai Demokrat dengan juru bicara Bapak Hero Harapano Mando yang juga menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 seperti tiga fraksi lainnya, dengan catatan-catatan sendiri yang tadi disampaikan Bapak Hero terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di beberapa sektor pemerintah bagi kepentingan daerah.
2: Bicara dari fraksi Partai Nasdem, kami persilahkan.
0: Kita akan kembali mendengarkan pemandangan umum fraksi, dan fraksi kelima ini dari Partai Nasdem yang nantinya akan menyampaikan pandangan umum fraksi mereka terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 yang telah berjalan.
2: Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang
0: sore hari ini sebagai juru bicara dari Praksi Nasdem, Brian Iskandar, SE.
3: Hormat Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu PJ Sekda, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Tim Ahli, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Inspektur, Direktur, Sekretaris, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara para Ketua, Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, saya lihat ada hadir Pak Ketua OJK, terima kasih Bapak, yang terhormat Saudara Pimpinan Kepala Direktur Perbankan BUMD Perusda di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, fraksi Partai Nasdem, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar gubernur tentang nota keuangan dan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pimpinan rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan penjelasan Gubernur yang disampaikan langsung oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 7,284 triliun rupiah atau 91,23% dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 7,433 triliun rupiah atau 89,03% dari pagu anggaran yang tersedia. Di sisi lain,

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ayah sinde ilah. Ikau mah hening radio jikau na.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw.
2: Ewe tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural.

Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari

0: Marita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Yakulapa hari Polresta Palangkaraya melakukan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar oleh Aliansi Ormas Dayak Rumpun IJ Betang Provinsi Kalimantan Tengah terkait sengketa lahan di Jalan Adoni Samad, tepatnya di seberang Duta Mall Kota Palangkaraya Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan Budi Hade. Agenda utama aksi ini adalah pemasangan spanduk pemberitahuan penutupan sementara pada objek lahan yang sedang dalam proses sengketa. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi melalui Kasatintelkam AKP Subarjo menyatakan bahwa personel kepolisian diterjunkan untuk memantau dan mengamankan jalannya kegiatan guna memastikan tidak terjadi gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam aksi tersebut, peserta memasang spanduk pemberitahuan di area lahan yang menjadi objek sengketa sekaligus menyampaikan aspirasi secara terbuka. Aliansi Ormas Dayak Rumpun IJ Betang juga menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam penyelesaian persoalan lahan dimaksud. Pengamanan dilaksanakan secara tertutup oleh personel Polresta Palangkaraya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga para peserta membubarkan diri dengan tertib. Ya, kelapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoi, dangdut adalah kita. Wah, sesi pertama tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu dangdut asik ya Kelopahari. Dan untuk Kelopahari ini yang mau request-request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya Kelopahari ini. Selamat sore Kelopahari semuanya, saat istirahat sejenak goyang dangdut dulu tentunya melalui Badengkoi, dangdut adalah kita. Saya Langgeng mau pesen lagu ya kak ya, judulnya Sik Asik dari Ayu Ting Ting. Salamnya buat Bunda Haja Lilik, Bang Nanang, Bang Arsrun, Bang Tajudin, Bang Roni, Bang Sony, Bang Ian, dan juga Ibu Ina, dan juga buat semuanya aja deh. Makasih kak penyiar. Oke Langgeng, nanti kita langsung putarkan ya lagunya Ayu Ting Ting yang Sik Asik ini. Dan untuk Kelopahari yang mau request lagu ya, bisa banget melalui WhatsApp kami nih di 0811 520 1233, atau melalui telepon studio kami di kode area 0536 3235 969. Dan Kelopahari yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas ya, walaupun sudah hari Jumat harus tetap semangat nih, gak boleh loyo. Walaupun sudah akhir minggu, tenang aja, besok kita sudah liburan karena Sabtu dan Minggu ya Kelopahari. Tapi jangan lupa hari Senin kita upacara. Dan Kelopahari tanpa berlama-lama deh, kita langsung putarkan dulu satu lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Sik Asik, requestan dari Kalanggeng nih Kelopahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Badengkoi, dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Come on!

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan tidak terasa ya kalau hari hampir 2 jam Nilita menemani Badengkoy sore hari ini edisi 26 Juni 2026. Satu requestan terakhir yang sudah masuk nih kalau hari dari mana nih? Kita bacakan dulu ya. Mat sore kalau hari semuanya, selamat sore Kalintang, aku Ibu. Halo Ibu, lama sekali ya tidak masuk nih WA-nya. Mau request lagu buat semuanya aja, lagunya dari Salma Novita dengan judul Hitam. Tetap semangat karena dangdut adalah kita. Siap Ibu, nanti kita langsung putarkan. Dan Kulapa Hari, terima kasih sudah bergabung ya melalui WhatsApp dan juga telepon dan juga sosial media kita. Dan terima kasih request-requestannya ya Kulapa Hari, sehingga mewarnai Badengkoy kita pada sore hari ini. Sekaligus Lina juga mau pamit nih, undur diri dari ruang dengar Kulapa Hari di Badengkoy sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada info dan musik serta lagu-lagu asik lainnya, di mana lagi kalau bukan di 95.1 FM RRI Pro 4. Sekaligus menginfokan nih Kulapa Hari, mulai bulan Juli kayaknya ada perubahan jadwal ya. Jadi kayaknya Kamis Jumat Lintang sudah tidak di Badengkoy lagi. Tapi tunggu dulu jadwalnya ya Kulapa Hari. Jadi tebak-tebak berhadiah, kira-kira Kulapa Hari bisa ketemu Lintang di hari apa ya. Dan terima kasih ya Kulapa Hari yang sudah bergabung, baik yang dari Palangkaraya ataupun yang dari luar Palangkaraya. Luar biasa sekali semangatnya. So terima kasih Kulapa Hari. Langsung aja kita putarkan satu requestan terakhir dari Ibu dengan judul Hitam dari Salma Novita.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau Pak Ari masih di RS 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya dan berita mahalau di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa peserta program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMM Universitas Palangkaraya tahun pendanaan 2026 resmi diterjunkan ke Desa Tahai Jaya, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu 20 Juni kemarin. Program tersebut mengusung tema penguatan usaha budidaya jamur tiram berbasis sekam padi sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing lapangan atau DPL sekaligus ketua pelaksana program Made Dirgantara ditemani langsung oleh Kepala Desa Tahai Jaya Jasmine bersama perangkat desa. Pertemuan ini menjadi agenda awal untuk melakukan koordinasi serah terima mahasiswa serta menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program bersama pemerintah desa dan mitra. Program PMM dilaksanakan melalui kemitraan dengan tim penggerak PKK Desa Tahai Jaya dan Gapoktan Sidomukti. Kedua mitra tersebut akan berperan dalam mendukung pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha budidaya jamur tiram di masyarakat. Kegiatan ini memanfaatkan sekam padi sebagai media tanam jamur tiram yang memiliki nilai ekonomi. Selain menghasilkan jamur tiram, program juga menerapkan konsep pemanfaatan limbah secara berkelanjutan melalui pengolahan media taman bekas menjadi kompos, biokar, dan asap cair untuk mendukung sektor pertanian. Ya, Kelab Hari, terima kasih telah mendengarkan Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami 100 seniman terumut Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, masih di Penyang Hinje Simpe bareng bersama Lintang tentunya di pukul 17 lepas 7 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk info dan musik hari ini, kalau hari Lintang membawakan satu kabar gembira ya dari Pesta Bola Dunia 2026 atau World Cup 2026 nih kalau hari. Karena menjadi satu-satunya perwakilan Asia yang lolos ke 32 besar adalah Jepang nih Kola Pahari. Jadi, dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Timnas Jepang resmi jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar. Dan kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Hajime Moriyasu bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir di grup F yang digelar di Dallas, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Nikola Pahari. Hasil tersebut membuat Jepang menutup fase grup dengan catatan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dengan total poin 5, di mana sekaligus menjadi finish sebagai runner up grup F di bawah Belanda yang mengoleksi 7 poin Nikola Pahari. Dan menariknya lagi, Jepang berhasil melewati fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Ini menjadi kali pertama mereka mencatat rekor unbeaten di fase grup sejak Piala Dunia 2002, sekaligus pertama kalinya juga melakukannya di turnamen yang digelar di luar kandang. Wah, keren banget ya Kelapa Hari. Karena sebelumnya Korea Selatan sempat berpeluang nih menjadi tim Asia pertama yang lolos. Namun, skuad asuhan Hong Myungbo justru kalah tipis 0-1 nih dari Afrika Selatan pada laga terakhir grup A kemarin, sehingga harus turun ke peringkat 3 klasemen. Sebagai runner up grup F, Jepang kini dijadwalkan menghadapi Brasil di babak 32 besar pada 30 Juni mendatang. Wah, siapa nih yang gak sabar nih Kelapa Hari? Karena pertemuan tersebut mempertemukan juara grup C dengan runner up grup F sesuai bagan turnamen yang sudah dibuat panitia FIFA tentunya. Serta laga ini juga bakal menjadi rematch dari pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Ajinomoto Jepang pada Oktober tahun lalu. Saat itu Jepang sukses melakukan comeback drastis dari ketertinggalan 0-2 sebelum akhirnya menang 3-2 atas Brasil. Hasil yang sebelumnya sempat bikin shock banyak fans bola dunia nih. Secara ranking FIFA, Brasil ini masih lebih diunggulkan dengan menempati peringkat ke-6 dunia. Sementara Jepang berada di posisi ke-17. Jadi kira-kira mana ya yang bakalan menang di babak knockout besok tanggal 30 nih Kelapa Hari? Kira-kira Kelapa Hari milih Jepang atau milih Brasil ya? Yang jelas mereka berdua, yang jelas kita ucapkan selamat ya Kelapa Hari ke Jepang, karena menjadi yang pertama keluar sebagai perwakilan Asia di babak 32 besar. Wah, luar biasa sekali ya Kelapa Hari. Tidak terasa ya sudah selesai babak penyisihan grupnya dan kita sudah memasuki fase 32 besar di Piala Dunia. Dan Kelapa Hari, jangan lupa juga Lintang gak berhenti berhentinya untuk mengingatkan Kelapa Hari untuk mendengarkan siaran bola secara langsung nih di RRI Pro 1 Palangkaraya ya Kelapa Hari. Dan jadwalnya sudah pasti kami posting di Instagram kami di RRI_Palangkaraya. Jadi Kelapa Hari yang penasaran jangan takut ketinggalan, tenang aja karena info-info menarik semuanya ada di Instagram kami di RRI_Palangkaraya. Dan satu lagu pembuka nih Kelapa Hari dari Vicky Sianipar dengan judul Say Anju Maau yang kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari untuk menemani santai sore Kelapa Hari nih. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Ya, klub hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih dengan lagu-lagu asik dari seluruh Indonesia. Klub hari, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kami hadirkan di ruang dengar klub hari Pro 1 Palangkaraya.

godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami."

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Sesaat pendengar, kita akan nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Coklat Bahari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Terima kasih sudah mendengarkan info dan musik di Panginan J Simpe pada sore hari ini, Coklat Bahari. Dan sampai berjumpa di Pesona Budaya Borneo nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat setelah Warta Barita Mahalau tentunya di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau Pak Hari, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui pemanfaatan platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam talkshow UMKM dan tantangan di era digital yang digelar oleh RRI Palangkaraya bekerja sama dengan Fakultas Bisnis dan Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, para narasumber membahas berbagai strategi agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya disampaikan oleh dosen Prodi Bisnis Digital FBI UMPR Muhammad Rafi yang menilai Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi usaha yang belum tergapai

secara maksimal. Menurut Raffi, pelaku UMKM tidak perlu lagi untuk menerapkan teknologi yang rumit. Digitalisasi dapat dimulai secara bertahap melalui pemanfaatan WhatsApp bisnis, media sosial hingga marketplace. Ia juga menekankan pentingnya menjangkau kualitas produk dan mengembangkan keunikan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yoklop Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Borneo ya. Yoklop Hari di pukul 18.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Yoklop Hari hari ini Lina akan membahas tentang salah satu warisan budaya Dayak yang sangat terkenal dan ini dilestarikan turun-temurun hingga saat ini. Di era waktu nenek moyang kita tidak mengenal skincare ya, Yoklop Hari, mereka menciptakan sebuah bedak yang digunakan, yang penuh manfaat tentunya dan sangat diturun-temurunkan. Inilah bedak dingin khas Kalimantan, Yoklop Hari. Dia terbuat dari selekop atau daun selekiki ya kan, di mana masyarakat Dayak khususnya Dayak Luangan nih di Kecamatan Resak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur telah memanfaatkan pelembab alami yang diambil dari hutan sekitar desa mereka. Daun muda tanaman liar ini yang mereka sebut selekop sudah sejak lama dipercaya dapat melembabkan dan menyejukkan sekaligus dapat mencerahkan kulit. Tanaman dengan nama Latin Lepisanthes amuna masih sangat berlimpah dan dengan mudah ditemukan di daerah dalam hutan. Dan bentuk tanaman ini mirip seperti tanaman pakis dengan tinggi batang dapat mencapai 3 meter, Yoklop Hari. Daun muda dan akan berwarna merah kecoklatan berpadu dengan warna putih dan daun tuanya akan berwarna hijau gelap serta tidak mengandung busa. Nah, selain dijadikan bahan campuran untuk bedak dingin, tanaman selekop ini juga dapat dijadikan shampoo karena jika daunnya diremas-remas akan mengeluarkan busa dan rasanya tuh sejuk atau dingin gitu di kulit. Dan bedak tradisional masyarakat Kalimantan yang dipakai para gadis ke ladang umumnya terbuat dari beras yang dilunakkan dengan campuran berbagai bahan herbal tanaman. Bentuknya biasanya tuh bulat-bulat kecil dan terkadang juga pipih kecil yang dikeringkan. Dengan cara pemakaiannya adalah dengan mencampurkan bedak dingin tersebut ke sedikit air dan setelah butirannya melunak barulah dibalurkan ke wajah dan tangan yang mudah terkena sinar matahari langsung. Disebut bedak dingin atau bedak sejuk karena memang saat pasta bedak ini menyentuh kulit akan terasa sejuk ya, Yoklop Hari. Dan proses pembuatannya sendiri itu terbilang sederhana karena setelah beras direndam dan dilumatkan biasanya ditambahkan herbal alami yang memiliki khasiat untuk mendinginkan dan memutihkan wajah nih, biasanya seperti bengkoang, lalu juga ada daun buah rambai, lalu ada daun bangkal dan juga daun kademba hingga daun selekop atau selekiki ini. Nah, setelah dibulat-bulatkan biasanya ukurannya tuh kecil seukuran kelereng atau bisa lebih kecil lagi, barulah nanti dijemur. Tetapi tidak boleh menjemur langsung di bawah sinar matahari karena akan pecah, sehingga cukup diangin-anginkan aja nih di pinggir rumah hingga kering. Dan sekarang bedak dingin ini tuh sudah jarang banget dipakai oleh gadis-gadis di Kalimantan karena sudah banyak produk-produk yang lebih praktis dan mudah didapatkan. Padahal kalau dilihat dari khasiat dan manfaatnya ya bagi wajah dan kulit, bedak tradisional ini tuh tidak kalah dengan kosmetik modern dan juga sunscreen. Besarnya potensi bahan dasar herbal yang dapat memutihkan dan melembabkan kulit hingga kini belum bisa dilirik oleh industri farmasi ya dan kosmetik nih, Yoklop Hari. Padahal secara empiris masyarakat Kalimantan tuh telah menggunakan bahan-bahan tersebut tuh secara turun-temurun. Dan sangat disayangkan ya, Yoklop Hari, kalau misalnya kita tidak bisa melestarikan budaya dan salah satu teknologi yang luar biasa diciptakan oleh nenek moyang kita. Di era belum ada sunscreen, belum ada skincare, masyarakat Dayak sudah membuat bedak dingin yang super duper bermanfaat dan luar biasa. Dan Yoklop Hari, itu tadi satu info ya tentang keragaman budaya peninggalan nenek moyang kita, yaitu bedak dingin ya kan. Dan Yoklop Hari, satu lagu pembuka di Pesona Budaya Borneo sore hari ini ada Ikam dengan penyanyi Ical Faza yang akan kami putarkan di ruang dengar Yoklop Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Yang beberapa hari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai meningkat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tim pemadam kebakaran menghadapi kendala sulit mendapatkan sumber air di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Amin Klaru, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Dilansir kantor berita Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam mengatakan kondisi tersebut diperparah oleh angin kencang dan lokasi yang sulit dijangkau. Lahan gambut yang terbakar mencapai 4 hektare.

Upaya pemadaman dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari parit kecil serta kendaraan roda 3 karena mobil tangki tidak dapat mencapai titik kebakaran yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan utama. Api juga sempat membakar lantai sebuah bangunan kosong yang berada di baru selesai dibangun, namun berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke seluruh bangunan. Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai 10 juta rupiah. Multazam menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla seiring mulai masuknya musim kemarau. Kalaksa BPBD Koti meminta warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta ikut membantu upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan mengakhiri berita mahalau edisi 26 Juni 2026. Saya Lintang pamit undur diri, sampai jumpa di berita mahalau esok pagi di pukul 6. Saya Lintang pamit undur diri.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Yoklo Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Karungut. Malam hari ini kita dibuka dengan Pune Halisang dari Rizna El Agan yang akan menemani waktu istirahat beberapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau Pak Hari, baru saja kita mendengarkan satu lagu Karungut ya, dengan judul Parawe Derung Bakena dari Hendra Rungan. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendengarkan informasi cuaca esok hari bersama rekan Ihsan. Rekan Ihsan.
2: Halo, selamat ya, malam Kak.
1: Selamat malam Kak, boleh untuk informasi cuacanya.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat malam pula Pak Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 27 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan kelapa hari kita lanjutkan lagi untuk karungut kita pada malam hari ini ada dari Bilton dengan nasihat penganten. Sekaligus ini menjadi penutup perjumpaan kita ya kelapa hari dari tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini Lintang pamit undur diri dan tenang aja jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Roy Lando yang akan menemani santai sore, santai malam kelapa hari. Maksud Lintang sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini bye-bye.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini, tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini, kami ajak Kulapa Hari semua untuk masuk dalam program apresiasi budaya edisi malam hari ini. Dan tentunya dalam program apresiasi budaya, program yang selalu menghadirkan cerita dan juga inspirasi dan juga kekayaan budaya Nusantara yang mungkin harus kita banggakan ya, karena Indonesia ini memiliki ribuan kesenian tradisional dan juga mungkin nilai-nilai kehidupan masyarakat. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kesenian hadrah ya Kulapa Hari, yang mana ini merupakan kesenian yang memadukan seni musik dan juga syair Islami ya. Mungkin ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan berbincang santai bersama salah satu generasi muda yang mungkin aktif ya di kesenian hadrah ini, yaitu Mbak Siva Silmina Dewi, seorang penari hadrah. Selamat malam Mbak Siva.
5: Iya, selamat malam.
4: Gimana kabarnya Mbak?
5: Alhamdulillah baik.
4: Panggilannya emang siapa nih Mbak, Siva atau gimana?
5: Siva aja sih, lebih enak
4: Siva, namanya Siva ya, aja. Oke, okay. Siva, ini kita pengen ngucapin terima kasih dulu ya Siva ya. Roy sudah mengundang Siva karena Siva udah bersedia hadir di RRI Prompat. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentang kesenian hadrah ini. Nah, sebelumnya nih ya Siva, kita membahas lebih jauh. Roy pengen tahu nih ya, kenapa sih sebenarnya Siva ini tertarik gitu tentang kesenian hadrah ini?
5: Yang pastinya dulu nari dulu sih ya tertariknya, sebelum tari
4: hadrah. Nariknya dari apa nih?
5: Nah, dulu itu sebenarnya tertarik dari kakak aku. Aku tuh punya dua kakak cewek. Nah, mereka itu dari SD itu udah nari. Tapi awalnya tuh masih kayak tari dayak gitu. Kayak masih tari-tari yang kreasi-kreasi anak SD gitu.
4: Iya.
5: Nah, terus mereka juga sempat sih kalau nggak salah tari hadrah juga, cuman waktu dulu itu masih belum familiar gitu loh tari hadrah ini.
4: Jadi kayak
5: masih itu nari, taunya tuh mereka nari aja gitu. Nah, tertariknya kan dari situ nih karena kayaknya cantik ya orang nari ini, kayaknya anggun gitu. Nah, makanya dari situ tuh udah mulai tertarik sebenarnya dari SD itu.
4: Berarti awalnya tuh ngelihat kakak dulu ya?
5: Iya, ngelihat kakak dulu.
4: Oh, kakaknya suka nari nih, terus juga ngelihat kakaknya nari tertarik, terus juga ada baru kepikiran ke seni hadrah gitu.
5: Iya. Jadi dan itu tuh juga panjang sih ceritanya, Kak. Karena kan waktu SD itu sebentar aja sih, kayak baru kelas 5, kelas 6 SD kan kayak baru paham masalah nari-nari kayak gitu. Namanya kita masih kelas 1 SD itu kan biasanya sukanya main aja nih.
4: Betul.
5: Nah, terus masuk aku di kelas, aku kan kalau sekolah SMP dan SMA aku tuh di Banjarmasin ya kebetulan.
4: Iya, oke.
5: Jadi waktu di sana itu kayak karena aku di pondok ya dulu, jadi gak ada gadget, terus tuh gak ada yang boleh bawa novel dan lain-lain kan emang kita 1 tahun di sana, 2 tahun di sana itu emang viewer kita mengendalikan kreativitas kita aja di dalam pondok situ. Nah,
4: begitu.
5: Dari situ juga baru yang benar-benar mendalami tari. Tari yang kayak, dan aku tuh punya satu teman yang ngenalin tari hadrah ini. Makanya aku baru tertarik banget sama tari hadrah itu di situ.
4: Oke, ini kelas berapa nih?
5: Kelas 3 SMP.
4: Oh, 3 SMP.
5: Iya.
4: Jadi ada teman gitu ya yang mengenalkan hadrah ini ke Sipa gitu ya.
5: Iya, betul banget. Karena dia itu apa namanya? Anak sanggar. Anak sanggar hadrah gitu dari Palangka. Kebetulan sama nih kami dari Palangka. Nah, pas dia di pondok itu kayak, "Oh, Sipa ini loh namanya tari hadrah gitu." Wah, aku baru kayak, "Wah, unik ya, lucu kayak bagus gitu."
4: Oke. Jadi ini kan dikenalkan sama temannya waktu kelas 3 SMP sama Sipa, terus Sipa tertarik gitu ya mengenal lebih jauh kesenian hadrah ini. Apa nih yang membuat Sipa ini tertarik nih sama kesenian hadrah? Kan mungkin ada triggernya gitu loh ya.
5: Yang bikin aku tertarik itu pertama mereka itu kalau tari hadrah itu hampir mirip ya kayak tari-tari Melayu gitu yang anggun-anggun yang mungkin tari-tarian lain tuh kan lebih tegas dan kayak menyampaikan tariannya tuh lebih spesifik kayak gimana gitu. Nah, kalau tari hadrah tuh kayak Melayu banget gitu. Itu aku tuh suka yang kayak gitu soalnya, suka yang kayak lembut-lembut dan juga kebetulan kalau tari hadrah tuh kan pakai syair-syair ya. Syair selawat gitu. Terus alat musiknya tuh pakai rebana dan terbang. Dan kami juga pakai namanya itu bendera. Bendera kecil gitu. Itu propertinya hadrah itu terkenal sama benderanya itu.
4: Berarti kenapa Sipa bisa tertarik karena dari kesenian tarinya juga sangat-sangat lembut begitu ya, yang gak terlalu cepat gitu ya. Makanya Mbak Sipa ini suka sama hadrah. Nah, ini mungkin ya Mbak Sipa ya, kalau orang mendengar kata hadrah mungkin masih ada juga nih ya yang belum memahami terkait apa sih kesenian hadrah ini, termasuk Roy juga ya. Sebenarnya bisa dijelaskan gak sih Sipa, apa sih sebenarnya seni hadrah itu Sipa?
5: Oh, seni hadrah ini sepengetahuan aku ya Kak.
4: Iya, menurut POV Sipa sendiri.
5: Menurut POV aku, tapi ini juga pernah disampaikan sama pelatih-pelatih aku. Kata beliau itu seni hadrah ini kan dulu kan asalnya dari Kalimantan Selatan ya. Nah, dulu itu namanya tuh bukan hadrah tapi sinoman. Iya, jadi sinoman itu artinya perkumpulan atau berkumpul. Dan orang dulu sinoman ini kan dulu tuh yang melakukannya itu atau yang menarikannya itu cowok semua. Cowok semua, dan benderanya dulu tuh tinggi dan besar gitu, kayak bendera marching band karena cuma buat ma'arak. Kakak tahu ma'arak?
4: Enggak, bisa dijelaskan.
5: Oke, aku jelasin ya Kak.
4: Iya.
5: Yang kayak menyambut tamu terhormat gitu.
4: Iya.
5: Okay. Misalnya tamu-tamu terhormat atau ada orang nikahan. Jadi sandingannya itu sama rebana juga. Makanya kayak ada selawat-selawat Nabi supaya kayak seimbang gitu loh kan di Kalimantan Selatan ya. Nah, semakin berjalannya waktu ibaratnya tari hadrah ini katanya tuh dari hadrun atau hadir. Jadi persamaan dari kayak perkumpulan dan hadir seperti itu. Nah makanya kalau sekarang orang kenalnya tari hadrah. Dan sekarang juga banyak cewek-cewek juga nih yang menarikan hadrah, gak lagi cowok. Kan kalau sinoman itu cowok aja ya, yang semuanya cowok, gak ada cewek dulu. Nah semakin berkembangnya zaman kita sekarang gitu. Jadi cewek pun juga bisa menarikan itu.
4: Berarti waktu namanya sinoman itu sebenarnya laki-laki yang paling kebanyakan ya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu dan juga perkembangan zaman, sekarang cowok-cowok malah jarang dan cewek. Dan menurut Siva sendiri susah nggak Siva menari hadrah itu waktu awal-awal banget nih mulai belajarnya?
5: Jujur susah banget sih kak. Iya soalnya karena ada properti yang bendera itu ya, itu sangat amat sulit karena naruh lagi terus digunain lagi terus naruh lagi gitu.
4: Kalau Siva sendiri berapa lama nih belajar sampai mungkin luas nih dari kesenian hadrah ini?
5: Kalau luwes banget tuh kayaknya baru tahun ini deh kak.
4: Udah berapa tahun tuh Sif?
5: Iya soalnya kayak sebelum-sebelumnya itu kan aku belum ada pelatih sebelumnya. Itu baru tahun-tahun ini nih aku ikut sanggar yang emang hadra dan emang pelatihnya itu ngajarin banget yang kayak gini loh, megang bendernya tuh gini, badan kamu tuh kurang kayak gini gitu. Jadi emang bener-bener luwes dan kayak hafal kita buat naruh di badan kita terus kita ambil lagi gitu. Itu tuh baru di tahun-tahun ini yang luwes gitu.
4: Berarti nih panjang juga ya perjalanannya.
5: Iya panjang banget kak.
4: Dari SMP lanjut ke SMA, terus ini sekarang udah kuliah dan mau lulus ya.
5: Iya udah mau lulus.
4: Berarti mungkin hadrah ini harus dipelajari benar-benar ya. Ini menarik juga nih Sif, karena ketika orang nih mempelajari sesuatu terus dia mengalami kesusahan tapi dia berhenti. Kalau si Siva ini kan konsisten ya, sampai sekarang nih masih nih. Apa yang membuat Siva ini konsisten nih sama hadrah ini?
5: Pertama suka nari yang pastinya. Suka nari. Terus aku tuh tipikal yang kalonya lagi gak mood atau lagi apa suasana hati yang pokoknya gak seneng aku malah sukanya malah nari. Larinya ke nari gitu. Jadi kayak kalau orang mungkin kayak tambah bad mood, tambah gak mood apa-apa gitu.
4: Betul.
5: Kalau aku kalau gak mood malah, ayo kapan sih kita latihan nari biar aku mood gitu.
4: Paham. Berarti memang hobi dasarnya Siva ini memang suka menari begitu ya. Jadi apapun aktivitas yang dikerjakan, kalau lagi bete dan bad mood melakukan hobi yang disukai yaitu nari itu tadi. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu ya, kita harus melakukan hobi kita juga terlebih dahulu ya. Apapun itu kegiatan-kegiatan kita, kalau kita lagi mumet, kita harus buat hobi kita, tapi yang positif ya hobinya ya. Dan tentunya latihan terus menerus kan pasti banyak sekali ya kendala-kendala yang mungkin Siva sudah temui dan sudah Siva lakukan. Apa nih yang sebenarnya tantangan terbesar saat berlatih nih Sif?
5: Tantangan terbesar saat berlatih itu pastinya kalau mau lomba. Iya, karena itu tuh kadang mungkin kita pastinya kan setiap orang punya kreativitas yang aku maunya tariannya kayak gini, aku mau tariannya kayak gitu. Jadi semakin banyak kreativitas tuh semakin sulit gerakannya. Dan sebenarnya hadra ini kan aku bilang di awal dia tuh agak gemulai melayu gitu ya. Tapi itu sesuai ritme syairannya gitu. Kalau syairnya lambat ya gemulai, tapi kalau syairnya yang cepat terus tambah terbang dan rebanan itu makin menggebu-gebu gitu kan, itu tambah cepat. Nah kadang di pola yang itu tuh sulit. Dan aku tuh sempat juga beberapa kali nangis karena gak bisa. Iya jadi itu tantangannya tuh pasti itu sih. Tapi karena alhamdulillah aku punya pelatih yang sangat amat sabar. Jadi berarti bilang kayak jangan nangis dulu, coba dulu, nanti kalau gak bisa baru kita ganti gitu.
4: Berarti ini juga dilombakan ya Sif ya?
5: Iya ada lombanya juga.
4: Biasanya kalau ini nih apakah sendirian kah atau ada grupnya kah gitu untuk tari hadrah nih Sip?
5: Ada grupnya pasti.
4: Oke, okay. Berarti kalau SIPA biasanya lomba tuh per grup gitu ya?
5: Iya, per grup.
4: Satu grup biasanya berapa orang sih?
5: 9 sampai 10.
4: Oh, 9 orang ya. Jadi latihannya harus sama-sama gitu ya, bareng gitu ya?
5: Iya, harus bareng.
4: Karena menentukan juga ya. Ini yang pertama ditentukan nih, apakah gerakannya dulu atau syairnya dulu nih?
5: Syairnya dulu.
4: Oh, syairnya dulu. Baru menentukan gerakannya ya?
5: Iya.
4: Oh, oke. Okay. Biasanya kalau Siva udah lomba gitu ya, mau lomba itu berapa lama tuh latihannya?
5: Nyicil kayaknya 2 bulan mungkin.
4: Oh, 2 bulan. Iya. Berarti 2 bulan sebelum hamil 1 tuh udah latihan sebelumnya ya?
5: Benar.
4: Oh, oke. Okay.
5: Karena kalau lomba itu kan pasti ada temanya ya, Kak. Nah, itu karena kadang mikir tuh temanya gimana ya, gerakannya kayak gimana. Seandainya temanya adalah anak durhaka kepada orang tua, terus nanti gimana nih caranya kita biar memunculkan dalam tarian kalau ini anak durhaka gitu.
4: Wah,
5: harus kayak gitu.
4: Ada temanya ternyata.
5: Iya, pasti ada temanya.
4: Oke. Berarti sebelum lomba itu dimulai, itu kan panitia mungkin sudah ngasih tahu temanya apa ya?
5: Iya,
4: jadi
5: tema besarnya itu pasti dikasih tahu.
4: Jadi harus disesuaikan begitu ya.
5: Betul.
4: Syairnya, tariannya gitu ya. Dan waktu pertama tampil lomba nih kapan nih, Sif?
5: Aku baru yang Ramadan tadi.
4: Ramadan ini?
5: Iya, Ramadan ini.
4: Di
5: Palangkaraya, di Kalteng Pos.
4: Kalteng Expo.
5: Ya, Kalteng Expo.
4: Oh, oke. Okay. Sama beberapa teman gitu ya?
5: Iya, sama beberapa teman juga.
4: Kemarin sama tampil berapa orang?
5: Kalau aku kemarin tampil kebetulan 9 ya.
4: 9 orang ya?
5: Narinya.
4: 9 orang. Gugup gak sih, tampil waktu pertama kali ikut lomba hadrah itu?
5: Waduh, yang kalau gugup itu pasti ya, Kak.
4: Oke. Okay.
5: Tapi alhamdulillahnya aku kan baru pertama kali lomba. Cuman sebelum-sebelumnya aku udah sering ngejob.
4: Udah sering ya.
5: Iya, okay. Udah sering ngejob. Jadi kayak mas bisa lah, walaupun gugup tapi bisa udah ngaturnya supaya kita nggak gugup lagi.
4: Oh,
5: gitu.
4: Oke. Okay. Ini menarik nih, Sip. Karena kan Sipa ini kan pertama kali kemarin waktu di Kalteng Expo.
5: Iya.
4: Kelihatan menampilkan tarian hadrah gitu ya di depan orang banyak.
5: Iya.
4: Tapi sebelum-sebelumnya pernah juga ya, tapi tidak menari hadrah. Ini ada gak sih tips-tips dari Siva sendiri ketika kita ingin tampil di depan orang banyak biar kita itu bisa melawan rasa gugup kita nih, Sip?
5: Ada pastinya.
4: Apa nih? Boleh di-share nih.
5: Banget nih. Oh ya, kalanya yang pertama itu percaya sama diri sendiri.
4: Oke, okay, baik.
5: Dan karena ini konteksnya nari ya, Kak. Jadi kalau aku tuh gugup, biasanya aku tuh tarik nafas 3 kali dulu.
4: Oke.
5: Okay. Tarik nafas, buang kayak calm down sih, Pak, nggak apa-apa gitu. Ini maksudnya orang nggak bakal tahu kalau kamu salah karena orang nggak ikut kamu latihan. Jadi kalau seandainya tampil kamu salah terus gitu, kamu beda sendiri sama teman kamu, lanjutin aja terus. Orang nggak tahu, paling orang ngira, oh emang koreasinya kayak gitu kali.
4: Iya.
5: Jadi
4: Orang
5: nggak bakal mikir, oh dia salah, nggak mungkin, karena orang nggak ikut kita latihan kan.
4: Betul.
5: Jadi misalnya kita beda sendiri, paling oh udah konsepnya gitu kok gitu. Jadi kayak nggak usah takut gitu. Jadi itu yang bikin aku lebih percaya diri untuk tampil. Oh nggak apa-apa kok. Kayak gak masalah nih kalaupun aku salah, tapi kalau bisa jangan salah gitu. Diingat-ingat lagi gitu. Tapi kalaunya emang udah gak bisa lagi di titik kita yang emang udah salah, mau gak mau ya tetap senyum itu yang pertama. Terus jangan diem yang kayak langsung, hah kenapa nih salah,
4: kayak
5: jangan
4: bingung gitu ya.
5: Iya, jangan bingung. Langsung aja gerak. Kalau kamu lupa gerakan setelahnya, ya udah kamu gerak yang lain.
4: Oke. Menarik ya. Jadi kalau kita mengalami rasa gugup, mungkin rasa gugup itu pasti ya, semua orang pasti akan ada rasa gugupnya ketika ingin tampil di depan orang banyak. Jadi kita harus mengatur kegugupan kita, jangan sampai ini merusak penampilan kita ya, Sif ya. Kita harus tarik nafas juga ya, seperti yang Sifa bilang tadi, dan juga harus melakukan yang terbaik deh ya. Jangan sampai kita kebingungan saat kita ingin tampil gitu ya. Nah, ini juga kita membahas perkembangan zaman saat ini nih, Sif. Karena kan perkembangan zaman saat ini kan begitu cepat nih.
5: Iya, betul.
4: Semua teknologi nih masif sekali, sosial media, anak-anak muda, Gen Z. Siapa Gen Z berarti?
5: Iya, Gen Z.
4: Gen Z itu sangat-sangat dekat sekali sama sosial media. Menurut Siva sendiri, apakah hadrah ini masih diminati kah sama generasi-generasi saat ini nih, Siva?
5: Kalau menurut aku ya kak, mungkin mulai menurun kayaknya.
4: Mulai menurun ya, oke. Okay. Iya. Kenapa tuh?
5: Soalnya ada beberapa juga teman-teman yang aku tanya, kayak aku sampaikan gitu, kamu suka gak sih tari hadrah atau apa gitu. Mereka tuh mungkin lebih kesulitan narinya sih.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi mereka tuh kayak lebih sukanya yang kayak tari dayak gitu, tari dadas, yang emang tarian kateng gitu gitu.
4: Oke.
5: Okay. Kalau hadrah nih malah ada yang kayak gak mau gitu. Kenapa kata aku tanya kan, kenapa gitu. Karena ya emang susah aja kata mereka. Mereka tuh ngelihatnya susah gitu karena dari ritme cepat, lambat, cepat lagi, lambat lagi kayak mungkin bagi mereka sulit kali ya nganunya.
4: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi menurut Siva, anak-anak muda zaman sekarang mungkin kurang tertarik ya sama kesenian hadrah ini ya, karena mungkin beda kultur mungkin ya.
5: Iya, bisa jadi kan.
4: Iya, bisa jadi ya, karena kan kebanyakan apalagi khusus orang-orang Kalimantan kan memang sudah pakem ada kesenian-kesenian kayak tari-tari daerah gitu
5: ya. Iya, tari daerah.
4: Oke, oke, oke, oke. Baik, dan dalam sebuah grup ya, ini kan kalian bersembilan tuh tampilnya, gimana nih menjaga kerjasama antar anggota kemarin tuh Sif?
5: Yang pastinya itu saling terbuka satu sama lain, kayak supaya kita tidak ada perkelahian ya.
4: Iya, itu biasanya kebanyakan tuh ya. Oke, jadi saling terbuka gitu ya.
5: Iya, terbuka misalnya kamu biasanya sih bentroknya tuh di latihannya ya. Kayak aku gak bisa ya jam segini, aku gak bisa jam segitu gitu. Karena kan orang ada yang kerja, terus tuh ada yang kuliah juga gitu. Nah, jadi biasanya terbuka aja, kamu bisanya jam berapa. Oh, aku biasanya jam 8 malam nih. Terus ternyata ada yang gak boleh keluar malam, contoh. Jadi dikasih jalan tengah nih. Dan biasanya pelatih aku tuh bilang kalau di antara bersembilan yang boleh izin cuma satu. Jadi yang boleh gak turun cuma satu orang. Kalau satu orang itu udah izin, berarti yang lain harus hadir gitu. Dan kalau emang di hari yang kita tentukan, misalnya hari Senin, ternyata hampir 50%-nya tidak bisa semua, ganti hari berarti.
4: Oh, oke. Okay. Baik. Gitu. Jadi ini untuk menjaga kesulitan sebuah grup atau kelompok ya. Jadi harus terbuka ketika kita ingin menentukan jadwal latihan. Ini pastikan harus ketemu ya titik tengahnya ya, jangan sampai ini semuanya enggak hadir, paling enggak ada satu orang aja yang enggak hadir gitu ya. Oke. Okay. Jadi harus saling terbuka ya Kulapa Hari. Dan tentunya nih Sif, kalau kita ngelihat di era sekarang, kita hidup di era digital nih, mungkin gak sih kalau menurut Siva sendiri teknologi ini bisa membantu terkait pelestarian hadrah nih?
5: Pasti bisa sih kak, apalagi kan sekarang zaman TikTok IG itu.
4: Kalau Siva sendiri ada kepikiran gak sih buat bikin kesenian hadrah ini terus dinaikin di sosial media? Kan biasanya TikTok nih ya sekarang merajalela. Ada kepikiran gak sih Sif bikin konten terkait kesenian hadrah?
5: Ada banget pasti kak.
4: Oke.
5: Ada banget, cuman aku masih belum berani.
4: Kenapa tuh?
5: Enggak berani karena aku masih belum yang benar-benar ngedalamin ya, luas gitu.
4: Oke, takut salah gitu.
5: Iya, betul banget, takut salah masih. Jadi kayak mungkin lain kali kata aku.
4: Oke, mungkin lebih dipelajari lagi ya.
5: Iya, dipelajarin dulu benar-benar.
4: Oke, karena kesenian hadrah ini juga mungkin seperti yang Siva bilang, banyak orang yang belum minat karena mungkin belum tahu caranya, belum tahu cara belajarnya juga gitu ya. Karena ini juga mungkin sesuatu yang menarik ya, karena kesenian hadrah adalah kesenian yang mungkin kesenian Islami yang harus dipelajari betul-betul ya. Kalau biasanya Siva kemarin kan kelas 3 SMP ya, ditawarin teman tuh diperkenalkan. Kalau Siva sendiri nih, kalau mau memperkenalkan hadrah ke teman tuh caranya gimana sih Sif? Biar teman tuh tertarik tuh.
5: Biasanya pas aku ngejob Okay, atau okay, pas aku ngejob di wedding mungkin atau di acara-acara itu biasanya kan ada latihannya kan.
4: Nah
5: itu biasanya aku bilang sama teman aku, kamu mau ikut nggak aku latihan gitu. Latihan apa? Hadrah, kata dia. Iya, ayo ikut lihat, kataku. Tapi ya mungkin itu yang bikin dia kayak, wah susah ya ngelihatnya gitu. Coba aja. Kadang aku juga ngajarin mereka kayak, kan kami punya properti bendera itu kadang gantian bawa gitu ya. Kadang aku yang bawa ke rumah atau kadang siapa yang bawa ke rumah gitu. Nah kalau aku yang bawa ke rumah, aku ngajarin teman aku gini cara megang bendera gitu. Tapi kadang mereka ya kepental, mungkin karena belum biasa kan.
4: Iya,
5: malah kelempar gitu.
4: Jadi kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas sama teman-teman, ya mungkin bisa diajakin gitu ya, latihan bareng ya.
5: Iya lah, ajakin aja.
4: Okay, siapa tahu ada minat gitu ya dengan kesenian hadrah ini. Okay, baik. Kalau harapan sih Pak terkait kesenian hadrah ini apa nih harapan kedepannya sih?
5: Harapan kedepannya semoga kesenian hadrah ini makin maju dan meningkat.
4: Okay.
5: Biar makin banyak yang minat juga, karena sebenarnya kesenian hadrah itu sangat amat menarik dan unik gitu. Menyenangkan juga dan karena kita, jadi kita sambil nari juga sambil bersolawat kan gitu hitungannya. Itu aja sih keharapannya ke depan.
4: Okay. Baik. Dan terima kasih ya Sif. Tapi kita tunda dulu ya sejenak, karena kita akan mendengarkan ya informasi. Ini ada informasi dari Aula UIN Palangkaraya yang berada di Jalan Giyobos Komplek Islamic Center Palangkaraya terkait pementasan Theatrical Night The Dragon Curse Mintin Iceland 2026 hasil kolaborasi program studi tradisi bahasa Inggris UIN Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Dan saat ini kita juga sudah terhubung nih bersama rekan Suneta yang ada di lokasi. Langsung saja laporannya rekan Suneta.
6: Baik, terima kasih Roy Lando yang berada di studio tempat dari Palangkaraya. Selamat malam pendengar, saya melaporkan dari lokasi penyelenggaraan Theatrical Night The Dragon Curse Mintin Island 2026 dari Aula Utama Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Jalan Giyobos Komplek Islami Center Palangkaraya. Sebuah pertunjukan teater berbahasa Inggris yang dipadukan dengan bahasa Indonesia di antara program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Pendengar, kegiatan ini menghadirkan pertunjukan yang mengangkat kisah fiksi bertajuk The Dragon Curse Mintin Island, dipadukan tentu saja dengan kemampuan mereka mahasiswa dalam berbahasa Inggris ya, dan juga tentunya seni peran, tata panggung, gung, musik, serta kreativitas mahasiswa. Pendengar, melalui pementasan ini para peserta tidak hanya menampilkan kemampuan akademik tetapi juga mempertinggi dalam literasi bahasa asing. Ya, kolaborasi mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi di tingkat global. Theatrical Night 2026 ini diharapkan menjadi agenda yang terus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Ya, pendengar, saat ini terdengar sayup-sayup suara dari pementasan Theatrical. Tentu saja Theatrical yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri semester 6, di mana dari program studi Tadris Bahasa Inggris ini sudah berlatih selama kurang lebih 2 bulan untuk kegiatan pementasan ini. Dan diharapkan penampilan pada malam hari. Saya Suneta Mantike melaporkan untuk RRI Pro 4 Palangkaraya, kembali ke studio bersama rekan Roy Lando.
4: Ya, baik. Terima kasih rekan Suneta atas informasinya di kesempatan malam hari ini ya. Nah, demikian Kulapa Hari, informasi yang sudah disampaikan rekan kami Suneta ya, langsung dari Aula Utama UIN Palangkaraya yang di Jalan Giobos Komplek Islamic Center Palangkaraya terkait pementasan Theatrical Night di malam hari ini. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini ya, masih bersama Siva selaku penari Hadrah ya. Dan tentunya Sif, karena kita sudah di penghujung perbincangan kita malam hari ini, ada pesan-pesan gak Sif untuk generasi muda atau teman-teman kita semua nih yang sedang mendengarkan, agar bangga juga nih terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, terkhususnya kesenian Hadrah ini Sif?
5: Oke, baik, buat teman-teman semuanya nih yang mendengarkan malam hari ini, kalau kalian udah tertarik sama satu tarian atau apapun keanekaragaman budaya kita, jangan pernah stop di tengah jalan, cari terus gitu ya. Selalu jangan kayak orang biasa aja, kepoin terus, liatin terus gitu. Kalaunya kamu sukanya tari-tari daerah, ya udah kepoin terus, cari karena di Kalimantan ini terutamanya dan di seluruh dunia ini banyak banget keragaman budaya kita. Nah, terutama juga nih kalaunya kalian udah sedikit tertarik sama tari Hadrah gitu kan, kalian kepoin aja, kalian juga bisa hubungin aku kalau mau. Nah itu buat teman-teman semuanya, dari aku yang pastinya itu tadi Kak, buat selalu kepo sama budaya kita ini karena banyak banget.
4: Betul sekali, karena kalau kita tidak kepo begitu ya dengan kesenian yang mungkin kita tertarik dengan kesenian itu, karena kan sosial media kan banyak ya Sif,
5: iya betul banget,
4: kita bisa belajar dengan sosial media atau cari komunitas yang sama ya, yang satu frekuensi sama kita, karena gitu ya, karena kecanggihan teknologi saat ini bisa mendukung apapun yang kita ingin lakukan begitu ya, terkait budaya-budaya yang ada di Nusantara kita. Oke, Sifa terima kasih ya sudah hadir di kesempatan malam hari ini, udah ngobrol-ngobrol terkait kesenian Hadrah sebagai warisan budaya. Dan tentunya ya Kulapa Hari, di obrolan malam hari ini kita belajar ya Kulapa Hari, bahwa melestarikan budaya ini tidak harus menunggu menjadi ahli ya, karena kita bisa mulai dengan mengenalnya terlebih dahulu, mencintai, mempelajari ya seperti yang Siva sudah lakukan, dan ikut memperkenalkannya ke orang lain. Karena di tangan kita generasi muda, kesenian tradisional seperti Hadrah ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulunya. Jadi jangan lupa untuk terus belajar kesenian daerah kita ya Kulapa Hari. Dan terima kasih juga Siva sudah bercerita pengalaman dan inspirasinya malam hari ini. Semoga sukses terus untuk depannya. Amin. Ya, semua perjuangan perkuliahannya semoga lancar ya.
5: Amin, amin banget.
4: Semoga anak muda juga banyak tertarik mempelajari Hadrah maupun kesenian tradisional lainnya. Dan Kulapa Hari, terima kasih untuk Kulapa Hari semua yang sudah setia mendengarkan program apresiasi budaya di kesempatan malam hari ini. Jangan lupa terus ikuti berbagai program budaya hanya di RRI Pro 4 ya. Dan setelah ini kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya, akan ada drama legenda dengan judul Cerita Rakyat Dohong dan Tingang, akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Terima kasih Siva, dan kita hadirkan Cerita Rakyat berikut ini.
7: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Dohong dan Tingang. Di Kerajaan Galang terdapat seorang putri yang cantik jelita serta baik hatinya, bernama Putri Intan. Namun di istana ada seorang dayang yang iri hati pada Putri Intan dan merencanakan untuk menjatuhkannya.
8: Mengapa rakyat begitu mencintai putri ini? Aku harus menyingkirkannya dari istana ini. Aku memiliki ide. Aku akan sebarkan fitnah. Ya, aku akan bilang bahwa Putri Intan semena-mena pada rakyat dan memeras rakyat. Raja pasti akan percaya padaku.

0: rakyat dan raja kala.
1: Ampun Baginda Raja, perilaku Putri Intan telah merusak nama baik istana. Ia selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Ia bahkan memeras saya. Ia bahkan memeras rakyat.
2: Benarkah itu yang kau katakan? Apa putriku Intan berbuat sedemikian?
1: Iya, Baginda. Demi kehormatan kerajaan, sebaiknya Putri Intan diusir dari istana.
2: Ini tidak bisa dibiarkan. Putriku Intan tidak seharusnya berbuat sedemikian. Dia harus diberi pelajaran.
0: Setelah tersebar fitnah dari Sang Dayang di seluruh penjuru kerajaan, Putri Intan merasa bingung melihat perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Ia pun bertanya kepada ibundanya.
3: Bunda, apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?
4: Putriku, mungkin ada hal yang tidak kamu sadari yang membuat mereka kecewa. Cobalah lebih berhati-hati, putriku.
3: Iya, ibunda. Tapi aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Seakan semua berubah tiba-tiba. Aku tak tahu apa salahku.
0: Putri Intan yang masih bingung dan merasa tidak pernah berbuat salah hanya bisa terdiam, membisu. Bahkan dia sampai bertanya kepada Dayang-Dayang. Mereka hanya terdiam, yang membuat hati Intan semakin bingung. Dan tibalah pada suatu hari, Raja Kalang yang masih terhasut dengan fitnah Dayang pun mengusir Putri Intan dengan keras.
2: Dasar anak tak tahu diri, kamu tak pantas jadi putri kerajaan ini. Pergi!
3: Ayah, apakah aku benar-benar salah? Mengapa ayah tidak mendengarkanku?
2: Kamu berbuat seperti itu, wahai Intan. Tidak pantas kamu berada di istana ini. Pergi kau dari istana ini.
3: Baiklah, ayah. Jika ini memang kemauanmu, aku akan pergi dari istana ini.
0: Dengan hati hancur, Putri Intan meninggalkan istana, berlari ke hutan sambil berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi kepadanya.
3: Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini?
0: Dan setelah berjalan jauh di tengah hutan, malangnya nasib Putri Intan bertemu dengan nenek sihir yang menyeramkan.
5: Kamu siapa, gadis cantik? Kenapa ada di sini?
3: Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayahandaku.

0: saja kupelajari, aku akan menyihirmu menjadi burung tingang.
1: Ampun, Nek. Jangan ubah aku.
0: Aku sudah mengetahui kejadianmu. Kamu difitnah oleh Dayang rendahan itu, dan dia menyebar

0: Itu berhasil. Wahai Putri Intan, sihir ini akan bisa dibatalkan jika ada pemuda yang bisa membawamu kembali ke istana. Maka sihir ini akan hilang.
1: Sedang di istana, Sanda yang berbuat semena-mena semenjak kepergian sang Putri Intan. Dia merasa menang setelah berhasil mengusir Putri Intan dari istana kerajaan.
2: Akhirnya aku bisa menjadi dayang utama dan bisa mengatur semua dayang tanpa harus melihat Putri Intan yang naif itu.
1: Bertahun-tahun telah berlalu, Putri Intan hidup di tengah hutan sebagai seekor burung tinggang. Hingga pada suatu hari, Dohong, seorang pemuda tampan, seorang pemburu, menemukan burung tinggang yang terperangkap dalam perangkapnya di hutan. Dohong membawa burung tinggang itu ke rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih.
3: Wah, burung ini sangat indah. Bulunya halus. Kayaknya ini bagus untuk aku pelihara di rumahku.
1: Kejadian aneh mulai terjadi setiap hari setelah berburu. Dohong kembali ke rumahnya dan menemukan makanan lezat di meja. Ia mulai penasaran. Dohong pun berpura-pura berangkat kerja dan sengaja bersembunyi setelah dirasa aman.
3: Siapa yang memasak makanan ini? Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut. Aku harus menyelidiki semua ini. Siapa orang baik yang membuatkan aku makanan?
1: Dohong kembali ke pondoknya dan tercengang melihat asap keluar dari sangkar burung. Tiba-tiba, seorang gadis cantik muncul.
3: Hai gadis cantik, siapa kamu? Sedang apa kamu di rumahku?
4: Ampun Tuan, aku adalah Putri Intan. Aku diubah menjadi burung tinggang oleh seorang nenek sihir setelah aku diusir dari istana.
3: Mengapa kamu diusir, Putri?
4: Aku difitnah oleh seorang dayang istana. Ia membuat ayahandaku percaya bahwa aku berbuat salah.
3: Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan mengantarkanmu kembali ke istana.
1: Dengan rasa iba dan kasihan, Dohong membawa Putri Intan ke istana dan Dohong menceritakan segala yang terjadi terhadap Putri Intan kepada Baginda Raja Kalang. Dan sesampainya di kerajaan, Dohong disambut oleh Sang Raja Kalang.
5: Wahai pemuda, kenapa kau membawa Putri Intan yang kuusir dari sini, yang tidak memiliki tabiat yang baik?
3: Ampun Baginda, perkenalkan, nama hamba Dohong. Kedatangan hamba ke sini untuk menjelaskan kepada Baginda Raja bahwa Putri Intan tidak bersalah. Ia difitnah oleh seorang dayang istana. Saya telah menemukannya di hutan dalam wujud burung tinggang.
5: Apakah putriku yang dikatakan Dohong ini?
4: Iya Baginda, aku difitnah oleh seorang dayang itu, ayahanda.
5: Ayah telah melakukan kesalahan besar, anakku. Aku lebih percaya kepada kata-kata dayang itu.
4: Tidak apa, ayah. Yang penting adalah kebenaran kini terungkap.
1: Raja Kalang pun menghukum dayang yang memfitnah dan mengembalikan Putri Intan ke istana.
5: Kurang ajar! Berani-beraninya kau dayang tak tahu diri.
2: Iya Baginda, memaafkan hamba. Saya iri dan dengki melihat kebaikan Tuan Putri. Makanya saya menyebarkan fitnah ini semua.
5: Akan kuhukum kau dan pergi kau dari istana ini.
1: Dohong dinobatkan sebagai suami Putri Intan dan pewaris tahta.
5: Maafkan ayah anakku. Ayah telah melakukan kesalahan besar. Aku lebih percaya pada kata-kata dayang itu. Kalian berdua pantas untuk bersama. Dohong, Kamu adalah pahlawan kerajaan ini. Semoga kalian berdua bahagia selamanya.
4: Terima kasih, Dohong. Aku berjanji kita akan memimpin kerajaan ini dengan bijaksana.
3: Kita akan selalu bersama, Tuan Putri. Selamanya.
1: Cerita rakyat Dohong dan Tingang mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan pentingnya menghindari iri hati. Kejujuran dan kebaikan pada akhirnya akan membawa kebenaran, serta menunjukkan bagaimana orang yang jahat akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Dohong dan Tingang. Sekian dan terima kasih.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Keempat, suara budaya Nusantara.
4: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia semangat tampi. Handau tuna ita mendinun bansos, puna rajaki ita hilah.
3: Iyu, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah aja menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
2: Boh, buhen tenah, dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tena hapang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tena.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ika.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ika jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
1: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ya, Kulap Hari ada kabar gembira ya bagi para pencinta musik rock and roll ya. Musik rock legendaris Guns N' Roses ini dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Band yang dikenal lewat deretan lagu ikonik seperti Sweet Child O' Mine, November Rain, dan Welcome to the Jungle ini jadwalkan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November 2026. Dan kehadiran Guns N' Roses ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemar. Band yang digawangi vokalis Axl Rose, gitaris Slash, dan bassist Duff Michigan ini dikenal memiliki penampilan panggung yang energik dan mampu membangkitkan nostalgia lewat lagu-lagu yang telah menjadi soundtrack bagi beberapa generasi. Nah, untuk Kulapa Hari semua nih yang ingin menjadi bagian dari momen bersejarah ini, pastikan ya Kulapa Hari terus mengikuti informasi resmi dari penyelenggara terkait penjualan tiket dan ketentuan konser. Jadi Kulapa Hari bisa menyiapkan diri untuk bernyanyi bersama dan merasakan kembali atmosfer rock yang telah menginspirasi dunia selama puluhan tahun.

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Jo, ada WA masuk nih.
1: Halo kak, kita lagi ada promo akun premium 3 bulan. Dijamin murmer, 100% trusted bergaransi. Payment via e-money, tanya-tanya bisa chat kita ya kak.
0: Ini benar gak sih Jo? Kok bisa murah ya?
1: Iya sih, kalau dilihat-lihat murah banget ya. Kalau dilihat-lihat harganya yang ditawarkan murah meriah ya. Tapi takutnya ilegal aja sih sis. Kita nggak tahu kan? Mending pakai cara resmi aja deh. Tetap berhati-hati, meski banyak penjual mengklaim dengan harga murah. Karena bisa saja akun yang dijual tersebut merupakan hasil dari hacking atau meretas akun orang lain. Ingat, meretas akun itu kegiatan ilegal.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti mini drama dengan judul Asal Mula Pulau Mintin yang akan kita hadirkan untuk Kulap Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan mini drama legenda berikut ini.
1: Mini drama fiksi yang diangkat dari kasanah cerita rakyat Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah kisah tentang tahta, persaudaraan yang retak, dan tanah yang lahir dari kutukan. Inilah asal mula Pulau Mintin.

0: Di sebuah kerajaan megah di tepian sungai Kahayan, hidup seorang raja yang arif bijaksana. Namun, suatu hari, sang raja harus pergi bertapa ke hulu sungai guna memohon petunjuk dewata. Di dermaga istana, ia memanggil kedua putrinya untuk menitipkan tahta.
1: Putri-putriku, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang duduk paling tinggi, melainkan siapa yang mampu membumi untuk rakyatnya. Selama kepergianku, jagalah negeri ini. Naga, jagalah adikmu. Buaya, bantulah kakakmu. Jangan biarkan api amarah membakar apa yang telah kubangun.
2: Jangan khawatir, Ayahanda. Hamba akan memastikan tahta ini tetap aman di bawah perlindungan hamba.
3: Hamba berjanji, Ayahanda. Hamba akan menjaga rakyat seperti Ayahanda menjaga kami. Hati-hatilah dalam perjalananmu, Ayah.
0: Namun, janji tinggallah janji. Tidak lama setelah perahu sang raja menghilang di tikungan sungai, suasana istana berubah mencekam. Putri Naga mulai menunjukkan niat aslinya untuk berkuasa sendirian.
2: Lihatlah kursi emas itu, Buaya. Begitu megah, bukan? Rasanya kursi itu memang hanya diciptakan untukku. Ayah juga sudah tua. Mungkin dia takkan kembali. Mulai sekarang, akulah ratu di Kahayan ini.
3: Apa yang kau katakan, Kakanda? Ayah hanya pergi bertapa. Kita di sini dipercaya untuk memimpin bersama sebagai amanah, bukan untuk saling menguasai.
2: Diam kau. Kau hanya adik kecil yang selalu dimanja. Rakyat itu butuh pemimpin yang tegas dan ditakuti. Dan itu adalah aku. Prajurit, sini kau.
4: Hamba, Tuan Putri Naga, ada perintah apa?
2: Umumkan pada seluruh desa, upeti bulan ini dinaikkan 2 kali lipat untuk memperkuat benteng pertahananku.
4: Tapi Tuan Putri, rakyat sedang kesulitan karena panen yang gagal. Banyak dari mereka yang kelaparan.
2: Aku tidak butuh alasan. Lakukan atau kepalamu yang akan kutebas sebagai peringatan bagi yang lain.
3: Cukup, Naga. Aku tidak akan membiarkanmu menindas rakyat. Prajurit, jangan dengarkan dia. Jika kau ingin perang karena haus kekuasaan, Naga, maka aku tidak akan mundur setapak pun demi rakyat Kahayan.
0: Perpecahan tak terelakkan. Perang saudara pecah di tengah sungai Kahayan yang luas. Di tengah badai yang tiba-tiba datang, kedua putri itu berdiri di atas kapal masing-masing, siap saling menghancurkan.
5: Tuan Putri, hentikan! Badai ini tidak wajar. Langit seolah murka melihat kalian saling bunuh. Air sungai naik dengan cepat. Kita semua akan tenggelam.
2: Terus, serang! Aku tidak peduli meski sungai ini menelan kita semua. Asalkan kau lenyap dari muka bumi ini, Buaya.
3: Kau telah merusak sumpah kita pada Ayahanda. Kau telah menjadi monster yang haus darah.
0: Di tengah kekacauan, sebuah cahaya putih muncul menembus kabut. Sang raja telah kembali, berdiri di atas perahunya. Dengan kehancuran hati yang luar biasa melihat negeri yang ia bangun telah menjadi medan pembantaian.
6: Cukup! Hentikan semua ini! Kalian telah mengotori sungai suci ini dengan ambisi kalian yang menjijikkan. Kalian berperilaku lebih buas dari binatang liar di hutan. Karena kalian lebih suka hidup dengan sifat memangsa, maka jadilah kalian penjaga sungai ini untuk selamanya.
0: Petir menyambar tubuh kedua putri itu. Mereka terjatuh ke dalam arus sungai yang hitam. Di tempat mereka tenggelam, tanah tiba-tiba terangkat ke permukaan dengan suara gemuruh, membentuk sebuah pulau besar. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Mintin di Kabupaten Pulang Pisau. Sosok Putri Naga dan Putri Buaya konon menjelma menjadi naga dan buaya gaib yang menjaga pulau tersebut sebagai penebus dosa. sebuah pengingat abadi bagi siapa saja bahwa keserakahan hanya akan memisahkan yang sedarah dan menghancurkan yang megah.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
3: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
4: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
4: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
2: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Budaya Indonesia yang mendunia.
5: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindi lah. Ika mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara mendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 27 Juni 2020 ada. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi dan kembali menjumpai bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM. Suara Budaya Palangkaraya hadir di pagi hari ini menyapa kamu semua. Yo, good morning kulapa hari ya. Apa kabar hari ini? Semoga yang kayaknya masih ngumpet di balik selimut atau bahkan yang kaget gitu ya, karena bisa menyapa kamu subuh sekali. Walaupun ini hari Sabtu, kita harus tetap produktif gitu ya. Atau bahkan kamu aktivitasnya di hari ini jauh lebih cepat daripada bisa menyapa kamu. Kamu luar biasa sekali. And the next global hari ya, kembali menyapa kamu di hari Sabtu ini, edisi siaran di tanggal 27 Juni 2026 bareng dengan Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. And yeah, happy weekend. Kita sapa dulu dong hari libur kamu ya, yang pastinya kita ucapkan selamat datang hari Sabtu dengan vibes yang mungkin berbeda gitu ya, buat yang kayaknya kerja selama satu minggu kemarin. Semoga harinya tetap lancar dan hari ini adalah hari yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Hai. Atau bahkan hari ini sekedar reward untuk bangun lebih santai dan alarm kayaknya gak begitu galak di hari ini ya. Gak apa-apa banget, nikmatin dulu hari libur kamu ya. Nah tentunya ada berbagai macam program yang akan menemani kamu di pagi hari ini sampai menjelang siang hari nanti. Tapi kita awali dulu ya bersama dengan renungan di pagi hari ini. Kami akan menghadirkan cahaya pagi Katolik untuk kamu sebagai bentuk rasa syukur kita kembali hadir di dunia yang begitu luar biasa ini. Cus, kita akan hadirkan bersama untuk kamu cahaya pagi Katolik untuk kamu.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Baik Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan salah satu tema yang sangat penting, yakni tentang Sakramen Krisma. Sakramen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, dengan tema Sakramen Krisma dikuatkan dalam Roh Kudus. Tema kita ini akan kita bahas dalam 6 bagian pokok. Yang pertama, bagian pengantar tentang Sakramen Krisma. Yang kedua, tentang peran Roh Kudus dalam Sakramen Krisma ini. Yang ketiga, tanda lahiriah dan makna rohani. Yang ketiga, tanggung jawab umat sebagai saksi Kristus. Yang kelima, tantangan dan harapan dalam kehidupan iman. Dan yang keenam, penutup sebagai ajakan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam topik-topik bahasan ini. Kita masuk dari bagian yang pertama, yakni bagian pengantar Sakramen Krisma dalam hidup gereja. Sakramen Krisma atau penguatan merupakan salah satu dari 3 sakramen inisiasi bersama dengan Sakramen Baptis dan Sakramen Ekaristi. Sakramen Krisma ini melengkapi dan menyempurnakan Sakramen Baptis. Dengan menerima Sakramen Krisma, kita diteguhkan dalam iman dan dilengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1185 mengatakan bahwa Sakramen Krisma menyempurnakan rahmat baptis. Ini adalah sakramen yang memberi Roh Kudus secara khusus agar orang beriman semakin diteguhkan dalam iman dan berani bersaksi tentang Kristus. Banyak dari kita mungkin sudah menerima Sakramen Krisma, namun bisa jadi belum sepenuhnya menyadari kekuatan yang telah kita terima. Inilah saatnya untuk menyadari kembali bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk sebuah misi mulia, yakni menjadi terang Kristus di dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, kita masuk bagian yang kedua, yakni tentang peran Roh Kudus dalam Sakramen Krisma. Roh Kudus adalah kekuatan hidup yang membuat gereja tetap hidup. Ia bukan hanya kekuatan abstrak, tetapi pribadi Allah yang hadir dan berkarya di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang menyempurnakan para rasul yang semula mereka ketakutan, namun akhirnya menjadi pemberani dan mewartakan Injil setelah peristiwa Pentakosta. Yesus sendiri berkata dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Nah, apa artinya kalimat ini? Yang pertama, Roh Kudus meneguhkan iman kita. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan, keraguan, dan tekanan, kita membutuhkan kekuatan yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah, Roh Kuduslah yang menguatkan hati agar kita tetap teguh di dalam iman. Yang kedua, Roh Kudus membimbing akal budi kita. Dalam banyak pilihan hidup, tidak selalu mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Namun Roh Kudus membantu kita dengan kurnia pengertian, nasihat, dan kebijaksanaan untuk dapat memilih jalan yang paling baik dan benar. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Bersaksi tentang Kristus tentu tidak harus dengan berkhotbah, tetapi dapat juga kita lakukan dalam melaksanakan kehidupan kita setiap hari dengan kejujuran, membagikan kasih kepada sesama, kesabaran, dan kesetiaan di tengah berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagian atau topik yang ketiga, yakni tanda lahiriah dan makna rohani. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam ritus penerimaan Sakramen Krisma.
Ritus utama dalam penerimaan sakramen krisma adalah pengurapan dengan minyak krisma yang telah diberkati oleh Bapak Uskup. Uskup atau imam yang telah didelegasikan oleh uskup mengoleskan minyak ke dahi seseorang, ke dahi penerima sakramen krisma sambil berkata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Nah, minyak krisma sendiri melambangkan pengurapan ilahi. Allah sendiri yang menyentuh dan memilih kita. Sakramen minyak krisma juga melambangkan penguatan, di mana kita diberi kekuatan untuk menghadapi dunia. Dan yang berikut, minyak krisma melambangkan pengutusan. Kita diutus seperti para rasul untuk membawa kabar baik ke tengah dunia. Nah, sama seperti contohnya atlet atau prajurit yang telah diurapi sebelum berjuang, kita juga diurapi agar siap menghadapi perjuangan hidup iman. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menjawab atau membuat sikap hidup kita menjadi umat yang dapat bertanggung jawab, menjadi saksi dalam Kristus? Sakramen krisma bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk misi. Dalam arti ini, setiap orang yang telah menerima krisma adalah pewarta Injil. Nah, bagaimana pewartaan itu dapat kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari? Yang pertama, misalnya dalam kehidupan berkeluarga, kita dapat menjadi teladan kasih, dapat memberikan pengampunan, dan juga dapat saling mendoakan antar sesama anggota keluarga. Kita mengajak anak ke gereja, mendoakan pasangan kita, dan menciptakan suasana yang damai di dalam kehidupan berkeluarga. Dan ini semua adalah bentuk pewartaan Injil di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, di tempat kerja atau di sekolah, kita bisa melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan dalam iman Kristiani. Antara lain misalnya bersikap jujur, tanggung jawab, dan respek terhadap sesama. Dan kita membawa Kristus ke dunia sekuler dengan sikap-sikap yang baik, kejujuran, tanggung jawab, respek, dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga dapat menunjukkan dan juga dapat mewartakan Kristus ketika kita membela mereka yang benar, peduli dengan mereka yang tertindas, kita menolak sikap korupsi, dan kita saling mewartakan Kristus secara nyata. Nah, kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 2-3 pernah menyebutkan karunia-karunia Roh Kudus, antara lain hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Allah. Karunia-karunia inilah yang perlu kita mohon dan latih terus-menerus dalam hidup harian kita. Dengan memohon karunia-karunia Roh Kudus ini serta melatihnya terus-menerus, mempraktekannya terus-menerus dalam kehidupan kita, kita dapat sungguh-sungguh mewartakan Injil, mewartakan Kristus secara nyata dalam kehidupan setiap hari. Bagian yang kelima, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, yakni tantangan dan harapan. Dunia atau zaman yang sedang kita lalui sekarang ini penuh dengan tantangan. Sekularisme memisahkan Tuhan dari kehidupan, seolah-olah orang tidak membutuhkan lagi keberadaan Tuhan dalam kehidupan ini. Relativisme moral ini mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Yang benar bisa saja dipelintir dan seolah-olah menjadi kabur dan bahkan bisa menjadi salah. Serta individualisme dan konsumerisme yang membuat orang semakin egois, lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan mementingkan kehidupan atau kebutuhan orang lain. Terutama bagi kaum muda kita, tantangan ini semakin kuat dengan hadirnya media sosial. Pengaruh gaya hidup instan dan juga tekanan-tekanan dari teman-teman sebaya. Namun, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, jangan takut, karena Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus bekerja dalam diam, tetapi nyata. Kita hanya perlu membuka diri lewat doa secara pribadi, membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen yang ada dalam gereja,
dan aktif ambil bagian dalam pelayanan gereja. Seperti para rasul, kita juga bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Dari yang semula mungkin ragu-ragu, takut, tidak yakin, menjadi pribadi yang lebih yakin, pemberani, takut, dan dari pribadi yang mungkin lemah menjadi pribadi yang lebih kuat untuk mewartakan Kristus, untuk bersaksi di tengah dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita sampai pada bagian yang terakhir, bagian penutup. Kita mengajak diri kita sendiri, mengajak anggota keluarga dan sesama kita untuk membuka diri terhadap kehadiran Roh Kudus. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kembali, apakah kita sudah menyadari kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang sudah kita terima melalui sakramen baptis dan semakin diteguhkan dalam sakramen krisma. Dan sudahkah kita menjadi saksi Kristus di lingkungan hidup kita setiap hari, entah dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sakramen krisma bukan hanya momen seremoni, momen perayaan biasa, tetapi menjadi titik awal perutusan hidup Kristiani yang semakin dewasa. Kita semua dipanggil untuk memperbaharui semangat itu setiap hari. Bersama dengan Roh Kudus, kita mampu menjawab tantangan zaman ini dengan iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan kasih yang nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan dijadikan baru. Semoga kita semua yang telah dimeteraikan dalam Roh Kudus senantiasa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: 04 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sembilan lima koma satu FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin pagi kamu ya di hari ini, setelah kita dengarkan bersama Cahaya Pagi Katolik, juga tadi bersama dengan Bapak Victor yang sudah memberikan kita renungan pagi hari ini, dan tentunya menemani kamu bersama dengan informasi di pagi hari ini ya. Tapi sebelum lanjut bersama dengan informasi, cus, kita tanya dulu, gimana Sabtu pagi kamu, udah sarapan atau belum, udah ditemenin dengan kopi atau belum nih? Hai, semoga pagi hari ini kamu semua semangat ya, dalam keadaan yang kayaknya happy-happy aja. Ngomongin yang lagi rame-rame nih ya, siapa yang beberapa hari terakhir ini kayaknya sering begadang gara-gara ada pesta bola tuh. Biasanya sih kalau gak salah itu ada 3 kali permainan ya dalam sehari ya. Mungkin ada yang tengah malam, ada yang dini hari, atau bahkan ada yang di pagi hari menjelang siang. Waduh, makin padat nih kegiatan kita. Mungkin ada yang rela pasang alarm di dini hari, ada yang nyiapin cemilan juga, bahkan mungkin ada yang sengaja untuk nonton rame-rame bareng teman dan juga keluarganya. Serunya sih bukan cuma waktu gol itu tercipta ya, tapi momen saling tebak skor, saling debat tentang permainan ini juga. Waduh, belum lagi kalau misalkan teriaknya bareng-bareng. Hai, ini tuh seru. Padahal lupa deh kalau besok ternyata masih ada masuk kerja. Hai, tapi semoga dengan ada yang kayak gini tuh jadi refreshing kita juga ya. Tapi perlu diingat juga untuk kita bisa memorsir gitu ya, bisa menakar seberapa kita harus perlu istirahat juga gitu. Karena kalau nanti mau ada informasi terkait pesta bola dari rri.co.id pun nanti akan ada informasi seputar skor yang langsung akan diinformasikan melalui website tersebut. Jadi kamu tidak akan ketinggalan informasi-informasi terkait pesta bola. Waduh, seru banget. Emang kalau sampai sekarang ini udah terhitung berapa hari ini sejak peresmian pertama kali pesta bola ini dimulai? Kira-kira sampai sekarang tim favorit kamu atau klub bola favorit kamu sudah main atau belum? Kalaupun sudah main, kira-kira gimana? Permainannya sudah oke belum nih? Hai, semuanya jadi reviewer ya. Tapi semoga semua klub dari yang kamu idolakan juga bermain dengan sangat luar biasa. Dan tentunya masih akan nemenin kamu di pagi hari ini bersama dengan informasi lainnya. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: nyo, Berta? Itahayak yun, mangguang kantor pos. Buhen, di abrigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ni nun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapang kumili kereta lu suang dapur ni. Pek ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tu sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga. Merusak lingkungan sosial. Tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
4: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
3: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
4: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Ya Allah, bari-bari tamah halau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Waringin Barat di area Kampung Seka, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Nur Hidayah mengatakan di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim, yang artinya beralih dari kesadaran menuju tindakan nyata. Menurutnya kondisi saat ini cuaca yang cerah dan juga panas menjadi pemicu masyarakat untuk terus menjaga ekosistem kelestarian alam. Selain itu juga ia mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan kesadaran bahwa aksi iklim tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau investasi besar. Dan demikian Pelapa Hari Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Sahabat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi dunia, bumi tamun bungai bumi Pancasila. Masih nemenin kamu ya bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pagi-pagi kayak gini tuh memang enaknya sambil ngopi gitu ya. Tapi jangan lupa dulu buat sarapan dulu, atau bahkan sekedar ganjel dulu itu perutnya ya, baru boleh kopinya diseruput. Aduh, jangan sampai kayak Nisa ini tiba-tiba asam lambung naik. Biasa ya, Gen Z memang tidak bisa tertinggal kopinya di setiap kegiatannya. Tapi perlu jadi catatan juga nih Gen Z ya, untuk bisa menakar tubuh kamu sendiri kira-kira seberapa kuatkah menerima kopi itu sesubuh ini. Sebenarnya nggak subuh-subuh banget sih, ini udah pagi banget ya. So pagi hari ini kamu ngapain nih? Tentunya di satu jam ke depan akan nemenin kamu ya bersama dengan Kearifan Lokal Nusantara. Jadi akan nemenin kamu bareng informasi dari Nusantara kita. I'll go first, kita akan pertama dulu ya informasi untuk kamu kali ini dari Sumatera, yang dimana menjadi pulau emas yang terkenal sejak dulu. Ini tuh udah dikenal sejak awal Masehi sebagai wilayah yang kaya akan logam mulia. Dan tentunya Sumatera menjadi pusat perdagangan yang diperebutkan berbagai bangsa, mulai dari perdagangan kuno sampai VOC. Eksploitasi besar-besaran kini menyisakan tantangan lingkungan sosial yang nyata. Makanya banyak banget kisah kuno yang mengingatkan tentang kita bahwasanya kekayaan alam harus dikelola dengan bijak demi keberlanjutan masa depan. Oleh karena itu juga, makanya kita sering banget dengerin ya, apapun yang kita ambil di alam, usahakan untuk tidak menghabiskan apapun yang dihasilkan alam, karena ini tentunya akan berkelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya. So, kira-kira kamu udah tahu belum kalau fakta terkait Pulau Sumatera ini adalah pulau emas yang bahkan sudah terkenal sejak dahulu kala. Kalau versi kamu, ada gak nih fakta unik dari pulau-pulau lainnya yang bahkan kamu tahu duluan daripada kita semua? Boleh dong sharing ke kita semua ya, sembari nanti sharing kita bacakan juga deh infonya buat orang lain di 0811-5201-2333 di WhatsApp kita. Jangan lupa kirimin salam-salam seluruh Nusantara kamu. Cus, kita awali bersama dengan Quintun bersama dengan Bondalem Pojok Bang.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

And breaking news untuk kamu semua Global Hari, karena ini terkait Pertamina yang katanya siap banget menurunkan harga BBM secara bertahap seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Nah, ini tuh sudah langsung direspon bersama dengan Dewan Komisaris Pertamina yang dimana mendorong penurunan harga BBM secara bertahap mulai dari awal bulan depan, yang dimana menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia. Nah, langkah ini tuh merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar Pertamina mengutamakan kepentingan masyarakat melalui evaluasi struktur biaya dan juga efisiensi operasional. Nah, Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan kalau pihaknya telah meminta direksi memproyeksikan penyesuaian harga BBM agar manfaatnya turun nya harga minyak dunia dapat dirasakan oleh publik juga. Jika prosesnya berjalan sesuai dengan rencana, maka masyarakat berpeluang menikmati penurunan harga BBM ini secara bertahap mulai dari bulan depan. Jadi yuk kita doakan sama-sama supaya rangkaian usaha ini tuh juga lancar. Dan tentunya kalau misalkan dari berbagai upaya yang telah dilakukan ini pun lancar sampai akhirnya mencapai segala tujuan yang diinginkan di awal, kita pun bisa menikmati harga BBM yang turun dari harga sebelumnya. Tapi masih akan kami informasikan lanjut ya terkait harga BBM ini, terus kami kasih updatean untuk kamu semua aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: At the next information untuk kamu semua, kali ini ada kabar baik dan juga membuat kita terharu ya, karena kembali membanggakan dari teman-teman gajah kita karena telah berhasil lahir seekor anak gajah seberat 123 kg telah lahir. Yang dimana kelahiran anak gajah Sumatera di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa langka di Indonesia tentunya. Nah, melalui keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa konservasi ex situ, yaitu pelestarian satwa di luar habitat alaminya, dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan spesies yang menghadapi ancaman seperti penyusutan habitat, konflik dengan manusia, atau bahkan pemburuan secara liar. Karena menurut akademisi Universitas Gajah Mada, keberhasilan pengembang biakan satwa langka bergantung pada pengelolaan yang menyeluruh, mulai dari menjaga keberagaman genetik, kesehatan, ketersediaan pakan, sampai kesejahteraan satwanya. Selain berfungsi sebagai upaya penyelamatan spesiesnya, lembaga konservasi juga menjadi sarana edukasi untuk masyarakatnya juga gitu ya, dimana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan. Yuk kita jaga sama-sama ya hewan gemas kita, atau bahkan teman gemas kita. Ada teman-teman gajah kita yang sedang berusaha bertahan dihadapi dengan ancaman punahnya. Dengan itu juga kita sebagai manusia yang paham dalam menjaga habitatnya, atau bahkan yang juga berkecimpung dalam upaya pelestarian ini juga, sesederhana kita mengerti terkait menjaga habitat atau bahkan tidak merusak apa yang sudah ada pada alamnya. So kira-kira kamu pernah gak nih ngelihat gajah secara langsung? Kalau Nisa penasaran ya, kayak gimana sih sebenarnya, sebesar apakah gajah itu? Waduh, semoga ada umur dan juga rezeki yang panjang ya untuk kita semua, sampai akhirnya kita punya rezeki yang sama dan akhirnya kita bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman gajah kita.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University, bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Yang kelabari berita mahal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah menghadirkan umroh gratis kepada 2 petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengucapan terima kasih dirinya dan juga pemerintah daerah kepada 2 petugas kebersihan tersebut. Hadiah tersebut diberikan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kobar di area Kampung Seka. 2 petugas kebersihan yang tersebut merupakan ibu-ibu bernama Rosita dan juga Ida Laila. Keduanya merupakan perempuan yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya melalui profesinya. Hadiah umroh gratis dari sang kepala daerah tersebut disambut haru bahagia Rosita dan juga Ida Laila. Kedua perempuan pekerja keras ini tak kuasa menahan tangis bahagianya seraya mengucapkan terima kasih kepada Bupati, disaksikan oleh masyarakat yang turut hadir pada kegiatan tersebut. Demikian berita mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.